0: menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
1: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
2: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
2: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udahlah, udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
0: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
0: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the priority

0: baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
1: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
2: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
0: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
3: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
0: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis

0: Is tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal, Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baru saja Anda mendengarkan, mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan di frekuensi 96,3 untuk Anda yang ada di Nunukan, kemudian 91,5 untuk yang ada di Sebatik, dan 92,7 untuk yang ada di Krayan. Selain itu, siaran kami juga bisa loh didengarkan via streaming, baik lewat website resmi RRI yaitu di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Beranda Asta Cita, di mana informasi yang akan kami hadirkan terkait dengan program Asta Cita ya. Untuk yang pertama pendengar, bahwa ini ada Dewan Pers dan DJKI yang membahas perlindungan karya jurnalistik dari ancaman AI. Dewan Pers bersama Kementerian Hukum atau Kemenhum menggelar forum ASEAN di Bali untuk membahas perlindungan karya jurnalistik digital. Forum tersebut menyoroti pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin oleh platform digital dan kecerdasan buatan atau AI. Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto menegaskan pentingnya apresiasi terhadap karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses panjang. Ia menyebut kerja keras, riset, dan verifikasi menjadi bagian penting dalam menghasilkan karya jurnalistik berkualitas bagi masyarakat. Toto mengatakan forum tersebut relevan dengan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia. Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 untuk mendorong platform digital mendukung jurnalisme berkualitas melalui kerjasama pers. Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menilai perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan perlindungan hak cipta. Menurutnya, kecerdasan buatan atau AI turut meningkatkan kompleksitas perlindungan karya jurnalistik di era digital. Hermansyah menegaskan, pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin untuk kepentingan komersial perlu diantisipasi melalui regulasi yang adaptif. Ia menilai penggunaan karya jurnalistik sebagai data latih AI membutuhkan mekanisme perlindungan hukum yang memadai dan berkeadilan. Semoga dengan adanya forum ini bisa segera terlaksana ya, seperti apa prosedur atau langkah-langkah yang akan diambil untuk melindungi karya jurnalistik dari ancaman AI yang saat ini semakin masif ya. AI itu jika tidak diantisipasi bisa punya efek buruk juga. Selain memang tidak bisa kita pungkiri AI membawa dampak positif, tapi kalau tidak ada tindakan preventif, mitigasi atau perencanaan jangka panjang, AI juga bisa menimbulkan efek negatif ya untuk civilization kedepannya gitu. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apalagi ya?
1: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
0: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
1: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik ndak bawa uang jajan, terus mama juga ndak repot-repot nyiapin bekal.
0: Iya, Ma. Besok adik ndak bawa bekal, tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
1: Sudah pintar anak mama ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tu. 1, 2, 3.

Oke, pendengar, baru saja Anda mendengarkan Yuni Sara dan Raffi Ahmad, lagu berjudul 50 tahun lagi. Gimana nih, apakah lagunya sudah semakin membuat Anda tambah bersemangat lagi di Sabtu pagi ini? Semoga ya, semoga lagunya sudah menghibur, memberikan semangat, dan juga memberikan energi lebih. Apalagi di Sabtu pagi ini nanti ada pawai juga ya di Paras Perbatasan. Kayaknya ini mungkin sudah dimulai ya di Paras. Untuk yang belum berkumpul ke Paras, segera ke Paras aja untuk menyaksikan pawai budayanya. Dan untuk yang lagi ada di sana, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, waspada, tertib ya, tertib lalu lintas supaya tidak bahaya juga untuk pengendara, untuk yang peserta pawainya, dan untuk Anda sendiri. Dan pendengar, tadi kan kita membahas soal ini ya, ancaman AI, tapi ternyata ada juga nih, kita masih membahas dari teknologi dan juga tema Asta Cita ya. Ini terakhir informasi soal Asta Cita, tapi kali ini tentang peran robotika dalam mendukung penyandang disabilitas. Robotika tidak hanya berkembang untuk kebutuhan industri, tetapi juga menawarkan solusi bagi penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan mobilitas, mendukung pemulihan fungsi tubuh, serta membuka kesempatan berpartisipasi dalam lingkungan kerja. Dalam penerapannya, teknologi robotika dapat menyesuaikan latihan berdasarkan kemampuan dan perkembangan kondisi pengguna. Penyesuaian tersebut membantu pasien menjalani latihan secara bertahap sesuai kebutuhan rehabilitasi masing-masing. Melansir dari Universitas Erlangga, teknologi robotika dan realitas virtual dapat mendukung rehabilitasi pasien dengan gangguan gerak. Pendekatan tersebut memungkinkan pasien berlatih menggerakkan anggota tubuh melalui simulasi yang dirancang untuk membantu proses pemulihan secara bertahap. Salah satu penerapannya adalah Exergame, yaitu latihan fisik yang dikemas dalam bentuk permainan digital interaktif. Sistem tersebut merespons gerakan pengguna sehingga latihan rehabilitasi terasa lebih menarik sekaligus membantu melatih kemampuan motorik pasien. Melansir Kementerian Kesehatan, robotika berpotensi memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyintas stroke yang membutuhkan pemulihan jangka panjang. Teknologi tersebut mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan latihan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penyintas stroke dapat mengalami gangguan fisik maupun kognitif yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Melalui rehabilitasi robotika, pasien berpeluang melatih kembali kemampuan gerak dengan pendampingan tenaga kesehatan. Pemanfaatan robotika juga dapat membantu penyandang disabilitas mengakses kesempatan kerja. Melansir CUHK Business School, sejumlah perusahaan menggunakan robot layanan yang dikendalikan dari jarak jauh oleh pekerja penyandang disabilitas. Robot tersebut memungkinkan operator berinteraksi dengan pelanggan melalui layar, meskipun tidak hadir secara fisik di lokasi pelayanan. Teknologi telepresensi ini dapat membantu pekerja mengatasi hambatan akses menuju tempat kerja. Selain robot yang dikendalikan jarak jauh, menariknya nih, ada teknologi robotik juga yang dikenakan pada tubuh. Jadinya dia bisa menawarkan dukungan bagi pekerja. Disebut exoskeleton dan lengan bionik yang dapat membantu pengguna melakukan gerakan serta menjalankan sejumlah aktivitas. Namun, pengembangan robotika perlu berorientasi pada kebutuhan penyandang disabilitas, bukan sekedar kecanggihan perangkat. Dukungan akses, biaya yang terjangkau, serta lingkungan kerja yang inklusif turut menentukan manfaat teknologi bagi penggunanya.

Radio Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda dengan air putih yang segar dan bersih. Air putih, pilihan sehat untuk tubuh.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: 101 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, bersama Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas di hari Sabtu pagi ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, apakah Anda pernah mendengar soal Proklim? Jadi, Proklim ini ada nih, Program Kampung Iklim atau Proklim menjadi salah satu gerakan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Program ini mendorong warga untuk berperan aktif menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan kondisi iklim. Pelaksanaan Proklim dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana yang melibatkan masyarakat secara bersama-sama. Di antaranya, pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, serta pemanfaatan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan. Melansir dari laman kemenlh.go.id, Proklim adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah

era dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca atau GRK secara berkelanjutan. Program ini mendorong aksi nyata berbasis komunitas di tingkat tapak, yaitu desa, kelurahan, atau lingkungan RW/RT. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap iklim yang berubah dan turut menurunkan emisi GRK secara kolektif. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan gerakan proklim. Kebiasaan menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan merawat tanaman dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dalam jangka panjang. Selain menjaga lingkungan, proklim juga mendorong masyarakat melakukan berbagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya tersebut dapat membantu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, maupun berbagai dampak lingkungan lainnya. Gerakan proklim menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan yang diharapkan bisa semakin tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari lingkungan tempat tinggal, masyarakat dapat bersama-sama membangun kampung yang lebih hijau, sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Ini programnya sangat menarik ya, pendengar. Saya jadi penasaran deh, ingin cari tahu lebih lanjut lagi seperti apa sih dukungan pemerintah untuk melancarkan program ini, karena kan yang disasar adalah komunitas di tingkat tapak ya, desa, kelurahan, atau lingkungan RW/RT. Tentu saja untuk melaksanakan ini pasti membutuhkan antara itu fasilitas untuk sosialisasi, untuk membentuk proklim ini seperti apa, kemudian bisa jadi nanti diajarkan juga ilmu-ilmu lainnya yang penting untuk mendukung program Kampung Iklim ini. Karena ini programnya menarik ya, untuk kita ikuti perkembangannya seperti apa. Karena ini benar-benar berkelanjutan sekali gitu, pendengar. Dan juga misalnya ada bank sampah, pembuatan kompos dan lain sebagainya, itu kan perlu ilmu, perlu biaya juga untuk membangunnya. Atau misalnya sesimpel memisahkan sampah, itu kan juga memerlukan tempat ya untuk membedakan sampah kering, sampah basah, sampah plastik, sampah bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang, sampah berbahaya atau apa. Itu perlu banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Tapi ini menarik sekali programnya, karena kalau nanti misal seluruh Indonesia, kampungnya atau tempat tinggalnya sudah bisa mendukung proklim ini, otomatis semoga saja lingkungan di sekitar kita juga jadi lebih baik lagi gitu. Kita ikutin aja ya ini gimana perkembangannya, semoga bisa menyentuh wilayah Nunukan juga ya proklim, karena ini sangat menarik untuk bisa di realisasikan begitu. Oke, itu tadi informasinya pendengar. Nanti masih ada informasi lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.
1: Rizky, coba ini, bah. Katanya bisa bikin semangat nanti, ujian.
2: Itu narkoba, bah. Gila. Kamu hancurkan hidupmu, Rian.
1: Sekali-sekali saja, bah. Biar fresh, otak nanti saat ujian.
2: Justru sekali-sekali itu, bah, yang bikin ketagihan. Rian, banyak yang gagal kuliah, masuk penjara, bahkan mati. Itu karena coba-coba.
1: Iya, bahkan, Rizky. Aku tidak berpikir bahwa sampai ke situ.
2: Masih ada cara sehat bah buat semangat. Olahraga, tidur cukup, atau ngobrol bakal stres. Ingat Rian, narkoba itu bukan pilihan.
3: Jangan pernah sentuh narkoba. Sekali coba, bisa selamanya menyesal. Sayangi hidupmu.

Mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dan baru saja Anda mendengarkan lagu dari Lobo, Salah. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari berita ekonomi, di mana akhir pekan rupiah ditutup menguat ke Rp17.899 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah mempertahankan penguatannya hingga penutupan perdagangan di akhir pekan ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,09% atau 16 poin menjadi Rp17.899 per dolar Amerika Serikat. Sengketa antara Amerika Serikat dan Iran masih mempengaruhi sentimen pasar keuangan global. Presiden Trump menyatakan tidak akan melakukan serangan ke Iran sampai pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat bulan November mendatang. Amerika Serikat juga mengenakan sanksi pada 17 kapal tanker pengangkut minyak mentah, termasuk memblokade produk minyak serta produk petrokimia Iran. Dari sisi ekonomi, Gubernur The Fed Christopher Waller menyatakan kenaikan suku bunga lebih lanjut diperlukan. Namun, kapan waktunya fleksibel menyesuaikan perkembangan data perekonomian Amerika Serikat. Waller menilai inflasi masih terlalu tinggi, sedangkan kondisi pasar tenaga kerja di bulan September stabil meski penciptaan lapangan kerja melambat. Sementara itu, data klaim awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat menunjukkan penurunan. Minggu ini jumlahnya sebesar 197.000, turun dari 199.000 pada minggu sebelumnya. Di dalam negeri, pendengar, pelaku pasar mencermati perkembangan realisasi APBN hingga akhir September 2026. Defisit APBN melebar menjadi Rp319 triliun rupiah atau 1,24% dari produk domestik bruto atau PDB. Fluktuasi harga minyak akan mempengaruhi kinerja APBN hingga akhir tahun ini, karena kenaikan harga minyak dunia akan menambah beban APBN yang jumlahnya tidak sedikit.

0: Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
2: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
1: Hey Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
2: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
3: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan. Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.
4: Kanal informasi

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: ...96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Selanjutnya berita dari dunia internasional mendengar bahwa konflik Saudi Houthi memanas. KBRI Riyadh imbau WNI tingkatkan kewaspadaan. Pemerintah Indonesia menghimbau WNI yang berada di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Imbauan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan atau pertempuran antar kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. KBRI Riyadh meminta WNI tetap berada di lokasi yang aman serta mematuhi arahan keselamatan dari otoritas setempat. Menurut laporan Xinhua, otoritas Arab Saudi pada Rabu 7 Oktober melaporkan 3 orang tewas dan 36 lainnya terluka akibat serangan terbaru kelompok Houthi terhadap 2 bandara di negara tersebut. Seluruh korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kedua fasilitas bandara tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, di tengah perkembangan situasi tersebut, KBRI Riyadh meminta WNI tetap waspada, mengutamakan keselamatan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari otoritas setempat. Pendengar, informasi mengenai konflik Saudi Houthi yang memanas, kemudian KBRI Riyadh mengimbau WNI meningkatkan kewaspadaan, menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda dalam program Nunukan pagi ini bersama saya Rista Tunggarani. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan siang ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Rista Tunggarani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang saudara pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa 1 Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan siang hari ini melanjutkan kebersamaan kita. Hadir bersama kami tim Nunukan Siang, saya Wina Dewiana didampingi operator kami ada Rashidi, kembali hadir menyapa Anda hingga pukul 16 sore hari nanti. Pendengar, ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi kita bersama. Edisi siar hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Wah, selamat siang untuk semuanya ya, untuk siang hari ini yang lagi off, selamat istirahat santai, begitu menikmati waktu luangnya, waktu liburnya, dan untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap on dong ya, tanggalnya di kalender hijau semua, gak apa-apa ya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hariannya. Pokoknya yang paling utama dan penting adalah jangan pernah di skip yang namanya bahagia, karena bahagia itu kunci kesehatan ya, salah satu kunci kesehatan. Jadi usahakan diri kita untuk selalu berbahagia setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap harinya. Oke, di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi kami hadir untuk Anda pendengar hingga pukul 11 siang hari nanti. Boleh sambil Anda santai dengarkan RRI Nunukan, yang ingin sharing informasi silahkan ya di sambungan kami seperti biasa. Kalau sudah di save nomornya 0811531945, informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Disabilitas dan inklusi kami hadirkan untuk Anda, ya, manfaat utama dari penyediaan ruang inklusi dan disabilitas. Di antaranya ini bagi penyandang disabilitas, mempermudah mobilitas dan juga aktivitas harian secara mandiri melalui fasilitas yang aman seperti ada rem, kemudian juga untuk jalur pemandu atau guiding block dan toilet khusus. Selain itu juga memastikan anak dan individu berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan dan pengembangan potensi yang sama tanpa diskriminasi, dan pendengar mengurangi rasa terisolasi dan meningkatkan rasa percaya diri mereka karena merasa diterima, ya, serta dihargai di lingkungan sosial. Untuk masyarakat dan lingkungan atau juga yang non disabilitas, ya, berinteraksi secara langsung dengan penyandang disabilitas, membantu anak-anak maupun orang dewasa untuk belajar menghargai perbedaan, pastinya, ya, untuk kita membaur seperti itu untuk di lingkungan sosial, kemudian membangun relasi pertemanan yang bermakna serta kemampuan komunikasi yang lebih baik di tengah keragaman. Dan pendengar, untuk mendorong fasilitas umum sekolah dan tempat kerja untuk dirancang secara universal sehingga tidak hanya ramah disabilitas tetapi juga aman bagi lansia, ibu hamil dan anak-anak. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Kembali selamat siang nih untuk yang baru saja bergabung. Halo untuk semuanya, ya, boleh silakan untuk Anda yang ingin bergabung nih, saya ada informasi ingin dikabarkan untuk pendengar kita saat ini, boleh, ya, informasinya Anda silakan kabarkan kepada kami melalui SMS atau juga WhatsApp di nomor yang sama 0811531145, atau juga saat ini Anda berada di satu tempat keramaian kegiatan begitu. Oh ya, hari ini, wah, saya baru ingat, ya, ada kegiatan pawai, ya, dalam rangka kemeriahan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Nah, ada informasi apa ingin dikabarkan? Seperti apa antusias masyarakat Kabupaten Nunukan dalam mengikuti pawai, ya, atau juga yang menonton nih, dan juga seperti apa antusias teman-teman pelaku UMKM, ya, pokoknya semuanya semoga sukses, lancar sajalah, pokoknya pendapatan juga aman, kemudian apa, ya, segala satunya yang terbaik, yang baik-baiklah doanya untuk Anda semuanya, ya. Yang ingin sharing informasi boleh silakan, apakah ada peserta favorit atau juga untuk Anda yang sangat suka kalau yang namanya pawai budaya seperti itu, ya, ragam etnis yang keluar, kemudian bisa mengenal juga nih baju-baju adat dari mana saja, daerah mana saja, semuanya Anda bisa ketahui di sana, ya, nonton mendapatkan hiburan sambil juga bisa mengetahui seperti apa untuk budaya yang ada di Indonesia dan pastinya yang ada di Kabupaten Nunukan juga. Oke, kami hadirkan masih dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh music director kami untuk di jam siang hari ini untuk Anda. Semoga lagunya salah satunya adalah lagu kesukaan Anda. Kalau tidak pun, ya, lagunya bisa menghibur nih suasana siangnya. Apalagi yang hari ini memang tidak nonton pawai atau di rumah saja begitu, menikmati, sangat-sangat menikmati waktu luang yang ada, semoga bisa terhibur. Kita dengarkan dari miliknya, siapa ini akan hadir. Ari Lasso dengan Huma di atas bukit.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Anda masih bergabung bersama kami di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kembali selamat siang untuk pendengar yang saat ini sedang bergabung melalui frekuensi FM wilayah Nunukan, kemudian juga untuk wilayah Sebatik dan wilayah Krayan, serta untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada hal-hal ingin Anda kabarkan, sharing, atau pada saat Anda keluar rumah nih, begitu ya, kemudian ada informasi penting juga ingin Anda kabarkan, silakan Anda boleh tersambung bersama kami dengan mengirimkan informasi atau berita yang ingin Anda kabarkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, pendengar, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda masih terkait manfaat utama dari penyediaan ruang inklusi dan juga disabilitas bagi dunia kerja dan institusi, di mana dapat membuka peluang untuk mendapatkan sudut pandang serta talenta baru yang beragam pastinya dari penyandang disabilitas, menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, kemudian kesetaraan dan tanggung jawab sosial. Dan selain itu juga untuk fokus ruang yang dimaksud ya, apakah misalnya nih untuk ruang yang dimaksud di sekolah atau juga bisa jadi ruang publik atau di lingkungan kerja, serta untuk yang juga ingin memahami lebih lanjut nih terkait seperti apa sih untuk manfaat lain dari ruang disabilitas dan inklusi ini, pastinya hal-hal yang ingin diketahui bersama adalah misalnya untuk regulasinya, kemudian seperti apa sih untuk informasi standar fasilitasnya seperti itu ya, atau juga cara penerapannya seperti apa di lapangan, fakta dan realnya yang barangkali ini bisa langsung dinikmati atau sudah ada yang merasakan juga manfaatnya, seperti untuk penyediaan fasilitas umum dan juga lain sebagainya. Masih informasi kami hadirkan untuk Anda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk teman-teman juga yang ingin berbagi informasi-informasi, misalnya untuk di Nunukan sendiri ada SLB ya, ada informasi-informasi juga ingin dikabarkan, program-program yang pastinya untuk peningkatan atau juga informasi lainnya untuk fasilitas yang disediakan dari SLB ini apa saja, kemudian hal-hal lain yang ditingkatkan terus diupayakan oleh pemerintah daerah ya, seperti apa, apakah ada program-program yang khusus seperti itu dilaksanakan dari tahun ke tahun, atau barangkali ini gebrakan baru di tahun ini baru ada ya, seperti itu boleh dikabarkan, informasikan kepada kami juga, boleh melalui SMS dan WhatsApp, tapi kalau teman-teman ingin langsung telepon juga silahkan ya di 0811-5311-945. Kami terimanya di off air saat lagu sedang Anda dengarkan ya, boleh kami membuka laluan untuk Anda ingin bergabung di via telepon, dan informasi yang disampaikan nanti akan kita publikasikan setelah kami kembali on air. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Tahukah Anda keberadaan Toko Indonesia? Toko Indonesia dibangun di Krayan perbatasan Republik Indonesia Malaysia pada tahun 2017 sebagai salah satu upaya untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap barang luar negeri. Keberadaan toko yang berwarna merah putih ini membantu ketersediaan bahan pokok produksi dalam negeri yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. Toko Indonesia menjadi sebuah bukti kehadiran pemerintah di perbatasan Republik Indonesia.

Pendengar inklusi yang merupakan perancangan sistem pendidikan yang disengaja untuk memberikan akses, kesempatan, dan juga rasa memiliki yang sama kepada semua siswa. Lingkungan yang benar-benar inklusif tidak mengutamakan satu kelompok yang terpinggirkan di atas kelompok lain. Malah sebaliknya, lingkungan tersebutlah yang akan mengakui latar belakang unik dari semua anggota komunitas, termasuk tetapi tidak terbatas ya pada warisan budaya, agama, status sosial ekonomi, orientasi seksual, gender, disabilitas atau perbedaan lainnya. Namun disabilitas seringkali diabaikan dalam upaya inklusi di bidang pendidikan, meskipun 15% dari populasi siswa K12 di seluruh negeri ini memiliki disabilitas. Dan pendengar, individu penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dari berbagai perspektif karena disabilitas beririsan dengan identitas marginal lainnya. Dan tidak semua disabilitas terlihat, yang seringkali menyebabkan asumsi tentang kemampuan siswa. Untuk menciptakan kesadaran tentang disabilitas, implementasi program inklusif sangat penting, di mana program-program seperti ini memberikan kesempatan berharga bagi siswa untuk belajar tentang beragam pengalaman, termasuk juga mereka yang hidup dengan disabilitas, dan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih empatik tentang dunia. Dengan mengekspos siswa pada berbagai perspektif, kita mendorong pemikiran inklusif dan juga membuka jalan bagi inklusivitas yang lebih besar di generasi mendatang. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda untuk di program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk di siang hari ini. Kami akhiri, pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Namun jangan khawatir ya, jangan beranjak dan pindahkan frekuensinya, tetap dengarkan RRI Nunukan, karena setelah ini kami ajak Anda kembali untuk update informasi lainnya di program musik dan informasi hingga pukul 12 siang hari nanti.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ini program musik dan informasi siang hari ini hingga pukul 12 siang hari nanti. Boleh ya untuk Anda yang juga ada informasi ingin dikabarkan, sharing untuk mendengar kita, silahkan di SMS dan juga WhatsApp. Informasi dapat Anda kirimkan di 0811-5311-945. Dan baik, kami kembali ajak Anda untuk berbagi informasi kesehatan terlebih dahulu ya pendengar ya. Ada informasi ini terkait konsep One Health, jadi tantangan baru profesi dokter hewan. Dan di mana One Health ini merupakan tantangan baru yang menghubungkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Konsep tersebut mendorong dokter hewan memperluas kompetensi untuk mendukung perlindungan kesehatan secara menyeluruh. Dan disampaikan Ketua Konsil Veteriner Indonesia atau KVI Profesor Teguh Budi Pitojo yang menilai tantangan profesi dokter hewan kini semakin berkembang, di mana menurutnya dokter hewan perlu memahami keterkaitan kesehatan hewan dengan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. One Health menempatkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Karena itu menurutnya dokter hewan perlu menguasai ketiga aspek tersebut secara sistematis dalam menjalankan profesinya. Dan penerapan One Health ini memperluas peran dokter hewan dalam menghadapi persoalan kesehatan. Pendekatan tersebut sekaligus menempatkan profesi dokter hewan dalam upaya perlindungan kesehatan manusia. Teguh menilai penguatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan tuntutan profesi dokter hewan. Ya, kemudian ia juga menyebut pembenahan pendidikan, regulasi, dan tata kelola profesi perlu berjalan untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Kami akses melalui situs rri.co.id yang juga menjadi salah satu informasi kami untuk di program musik dan informasi siang ini.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.

Pendengar, beberapa fakta terkait kolang kaling ya, apakah memang benar-benar bagus untuk tulang dan sendi? Kolang kaling atau Arenga pinnata yang merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan juga peredaman. Buah ini terkenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya. Dan kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar terkait kolang kaling yang mengandung galaktomanan yang memiliki sifat anti radang yang membantu meredakan nyeri sendi. Sementara itu kandungan lainnya seperti ada kalsium dan juga fosfor melumaskan dan memperkuat tulang dan sendi serta menjaga cairan tubuh. Kandungan galaktomanan berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri. Peradangan pada sendi pada penderita osteoartritis dan juga radang sendi lainnya dapat menyebabkan rasa

sakit dan kerusakan sendi. Kemudian untuk kalsium serta fosfor yang terdapat di kolang kaling mengandung mineral makro yang penting untuk kesehatan tulang dan sendi. Untuk itu, mengkonsumsi kolang kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh. Dan adanya kalsium berperan sebagai komponen utama untuk struktur tulang, sedangkan fosfor berperan dalam membentuk kepadatan tulang. Secara tidak langsung, kandungan kalsium dan fosfor pada kolang kaling dapat membuat tulang menjadi kuat. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda siang hari ini. Kembali selamat siang yang baru saja bergabung bersama RRI Nunukan ya. Terima kasih sebelumnya untuk kebersamaannya, dan boleh untuk yang ingin sharing informasi seperti itu sambil Anda santai atau juga barangkali ada aktivitasnya saat ini ya, dengarkan RRI Nunukan. Wah, ada informasi ini ingin dikabarkan, sharing, boleh silahkan di 0811 5311945.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Masih bersama kami untuk di siang hari ini dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda di program Musik dan Informasi. Halo, selamat siang untuk Anda sambil dengarkan RRI Nunukan. Kira-kira untuk siang hari ini ngapain nih? Siap-siap untuk beres-beres, mau lunch kah, ya makan siang, atau siang hari ini waduh lagi haridang-haridangnya di Paras Perbatasan ya, untuk masih nonton pawai seperti itu, atau sambil dengarkan RRI Nunukan, gabut aja di rumah, gak kemana-mana ya, juga tidak ngapa-ngapain, dengarkan RRI saja sambil memikirkan ntar siang mau makan apa ya. Waduh, siang ini ngomong-ngomong soal makan siang aja nih, atau untuk Anda siang hari ini lagi memikirkan sesuatu, biasanya kalau di hari Sabtu atau di weekendnya itu diisi dengan hal-hal positif apa, atau hal-hal yang seterus unik wow gitu ya, apa nih biasanya, wisata, atau juga paling suka sih untuk mengunjungi keluarga silaturahmi, pasti ada hal-hal baru atau ngumpul-ngumpul. Nah ini yang selalu dirindukan, yang selalu dicari-cari, yang juga selalu membuat bahagia, selalu membuat hidup lebih bersemangat lagi, ya merasa banyak orang-orang baik di sekelilingnya, banyak orang-orang yang menyayangi dan selalu memberikan support seperti itu. Nah pasti ada satu alasan yang mengapa Anda bisa bertahan sampai dengan saat ini, mengapa Anda bisa sekuat sampai dengan hari ini, atau mengapa Anda bisa lebih fresh lagi dari hari kemarin seperti itu. Satu alasan yang mana barangkali kembali lagi nih di diri sendiri, atau juga barangkali dari keluarga ya. Oke, siang-siang kita selain informasi seputar kesehatan kami hadirkan untuk Anda, kami juga ajak Anda mendengar untuk update informasi lainnya yang pastinya masih kami akses dari situs rri.co.id ya. Untuk Anda juga yang ingin mengetahui informasi di seluruh Indonesia nih ya, pengen tahu berita-berita update dari misalnya di Makassar atau juga di mana lagi nih, di Surabaya, Malang, pengen tahu seputar informasi, berita aktual atau juga pendidikan. Nah, Anda silakan kunjungi di laman website resmi kami di rri.co.id. Di sana lengkap informasi dari seluruh Indonesia pastinya yang disajikan oleh reporter RRI. Oke, kami hadirkan informasi berikut pendengar terkait pawai budaya. Nah ini dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan yang pastinya membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias dengan jumlah pendapatan meningkat hingga 40% dari hari biasanya. Tingginya kebutuhan rias bagi peserta yang mengenakan busana adat membuat sejumlah perias harus mengatur jumlah pelanggan agar seluruh pesanan dapat dilayani tepat waktu. Pendengar ditemui reporter RRI Nunukan, ya salah seorang karyawan salon di Nunukan Mimi yang juga mengaku hanya menerima pesanan dari satu kelompok barisan untuk hari pelaksanaan pawai budaya. Hal itu dikarenakan jumlah tenaga untuk periasnya sendiri tersedia terbatas ya, sementara setiap peserta membutuhkan waktu untuk menjalani proses rias. Dan ia juga menjelaskan untuk satu kelompok barisan terdiri atas sekitar 150 hingga 200 orang. Lumayan banyak ya. Namun tidak seluruh anggota kelompok merupakan perempuan dan membutuhkan jasa tata rias. Sekitar hanya 60% saja. Selain membatasi jumlah pelanggan, Mimi juga harus memulai pekerjaan jauh lebih awal dari biasanya. Proses merias dimulai pukul 2 dini hari agar seluruh pelanggan siap sebelum peserta pawai harus berkumpul pada pagi harinya. Wah, ini nih seru ya. Ingat lagi nih masa-masa SD, SMP, SMA, kita flashback ya. Harus siap lebih awal. Subuh-subuh itu sudah ke salon seperti itu ya, untuk antri dihias sebelum mengikuti pawai. Nah, bagaimana dengan Anda pengalamannya? Pengalaman masa lalu sih ya. Kalau saat ini, nah sudah punya pengalaman masa lalu, ya harus menjaga dan juga pintar-pintar untuk mengatur waktu untuk anak-anaknya. Misalnya seperti itu ya, jika anaknya ikut pawai. Kemudian untuk ponakan barangkali, atau untuk sepupu, atau untuk siapa lagi nih? Pokoknya pengalamannya bisalah ya untuk saat ini digunakan. Nah kalau harus ikut pawai itu harus bangun jam berapa? Waduh, kebayang gak sih ya, sudah pada ngantuk, kemudian lapar juga barangkali di jalanan, tapi saya yakin tidak lah ya, pasti asumsinya juga
banyak nih disiapkan oleh panitia. Apalagi ya kira-kira ya, ya kalau haredang ya iyalah itu memang salah satu resikonya ya mengikuti, apalagi kalau cuacanya lagi cerah-cerahnya nih. Kemudian pokoknya di akhir finishnya pasti bahagia lah, pasti senang lah seperti itu, pasti puas, semangatnya tambah lagi 100% karena sudah selesai mengikuti menjadi bagian dari kemeriahan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Yeay. Oke, masih di program Musik dan Informasi, nanti kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda ya. Sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: Desi, apa ini kamu?
1: Kamu Miko kan, teman waktu SMP?
0: Iya, Des. Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat.
0: Kamu sekarang jadi orang sukses ya?
1: Iya dong. Kalau kamu sendiri, gimana? Sukses juga?
0: Kalau aku, kerjanya masih serabutan, Des. Masih cari-cari kerjaan yang netap nih.
1: Oh, gitu. Kok dari dulu kamu nggak berubah-berubah ya? Melarat melulu?
0: Kok kamu gitu, Des, ngomongnya? Orang nanya-nanya kabarkah? Apakah?
1: Kenapa? Kamu nggak suka?
0: Bukan begitu, Des. Teman kok gitu?
1: Terserah aku dong. Mulut-mulut aku, kok kamu yang atur?
0: Kamu sekarang beda, Des. Gak macam Desi yang ku kenal dulu.
1: Ya udahlah kalau gitu. Malas punya teman seperti kamu. Aku mau pergi dululah.
0: Desi, Desi. Baru saja kamu sukses. Sudah merendahkan orang. Teman sendiri lagi. Tega kamu, Des.
2: Hargai seseorang jika kamu ingin dihargai. Sesungguhnya kehidupan bisa berubah seperti roda yang berputar.

0: Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy, yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia,
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Hai Ki, mendengar untuk Anda dari miliknya Crash Bottom dengan 9 years, 9 tahun ya. Kalau menjalani hubungan di hitungan angka ke-9 ini ya lumayan lah ya. Sudah cukup lama, sudah cukup panjang perjalanan cinta itu. Penuh dengan ujian, pasti sudah merasakan susah senangnya sama manisnya di hubungan percintaan. Kenapa enggak ditingkatkan ke jenjang yang lebih serius? Langsung kemana nih dulu ya arah dan ceritanya. Oke, baik pendengar, gak terasa kami akhiri untuk di program Musirian Informasi Siang hari ini, dan kami informasikan juga untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi olahraga kami hadirkan dalam dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga.

0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohl, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan 1 poin ini.
4: Ada doch das Gefühl, dass ihr auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
3: penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan 1 poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun, ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang on ball. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas itu menyebabkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing.
2: Grab the ball on some crosses and that's it. I think they not have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Yeah!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa

0: ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
2: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
3: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok.

0: Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
1: Jagoannya?
2: Ya.
1: Martin.
2: Martin.
1: Martin. Apa harapannya untuk Martin?
2: Ya.
1: Apa harapannya untuk Martin ini?
2: Juara.
3: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya.
4: Di selfie sama siapa aja?
2: Banyak.
4: Banyak. Siapa-siapa aja?
2: Martin.
0: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayton Sofyan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami, tim Nunukan Siang ini yang bertugas di program musik dan informasi untuk Anda hingga pukul 14 siang hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya. Bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas di program musik dan informasi siang ini hingga pukul 13 siang hari nanti. Masih kurang lebih 15 menit ke depan, kami ajak Anda kembali untuk santai sejenak. Kemudian juga dengarkan lagu-lagu, masih lagu-lagu belantika pop musik Indonesia yang sudah disiapkan oleh music director kami. Dan pendengar, untuk siang hari ini kebayang tidak ya untuk panas nya matahari siang ini, kemudian Anda punya aktivitas yang outdoor seperti itu, memang harus di luar ruangan ya, harus dilewati, dilalui rasa panas yang sedang dirasakan saat ini. Wow, harus dituntaskan. Kalau sudah memulai ya memang harus mengakhiri apapun resikonya seperti itu, biar semuanya selesai, semuanya sampai di garis finish, dan pastinya akhir yang baik yang kita inginkan adalah baik-baik saja. Oke, okay. Wah, siang-siang ini kita sedikit mengalihkan sesuatu, mengalihkan rasa lelah, penat, letih, lesu yang ada ya. Gimana kalau Anda punya pilihan atau dikasih pilihan lebih tepatnya seperti itu ya. Anda mau diberikan atau dapat uang. Waduh, kalau sebut uang, Anda punya pilihan nih ya, misalnya seperti ini. Mau punya uang 10 juta tapi tidak boleh rebahan, tidak boleh menikmati nikmatnya lepas dari segala suatunya, tiduran ya seperti itu, scroll HP-nya juga selama 1 bulan ya. Ini mixnya sama uang 10 juta ya, dengan tadi catatan tidak boleh rebahan, malas-malasan seperti itu selama 1 bulan, atau kebalikannya, boleh rebahan sepuasnya tapi dompet Anda tetap dalam kondisi sekarat darurat emergency dan lain sebagainya ya. Pilih yang mana kalau ini merupakan pilihan. Mau uang 10 juta tapi dalam catatan tidak boleh rebahan selama 1 bulan full, atau ya Anda boleh rebahan, boleh melakukan sesuka hati Anda tapi dompetnya ini dalam kondisi gawat darurat. Kalau Anda berada di mana? Tim yang mana nih? Atau pilihan yang mana? Dan kasih satu alasan kenapa pilih pilihan yang itu ya. Dengan ada cash 10 juta atau tanpa cash 10 juta tapi bisa rebahan, yang ada cash 10 juta tidak boleh rebahan durasinya selama 1 bulan. Kasih satu alasan ya, kenapa, dan apakah ada pertimbangan pilih pilihan Anda. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Baik, masih bersama kami tim Nunukan siang ini. Mendengar Anda punya pilihan, dapat uang 10 juta tapi tidak boleh rebahan selama 1 bulan, atau boleh rebahan sepuas-puasnya, sesuka-suka Anda, tapi dompet dalam keadaan sekarat darurat, ya, emergensi seperti itu. Nah, emang sih ini pilihan yang untuk Anda yang barangkali lagi butuh-butuhnya nih, ya, atau lagi rela nih 1 bulan, gak apa-apa 1 bulan gak rebahan ya, asal dapat money gitu ya. Nah, ini pasti sudah tahu pilihannya apa. Kalau saya dikasih pilihan yang seperti ini sudah ya jawabannya, belum selesai soalan dibacakan, saya sudah yakin, saya yakin-yakinnya pengen pilih yang mana ya. Kalau saya pilih yang ada cashnya lah ya, seperti itu lebih jelas, sejelas-jelasnya ya. Pilih uang 10 juta dong, walaupun selama 1 bulan tidak boleh rebahan. Memang harus segala sesuatu pilihan atau hal-hal yang akan indah di ujungnya memang ada risiko di awal-awal ya, seperti itu, tapi tidak apa-apa lah. Nah, jujur ya, memang kalau rebahan itu sangat nikmat sekali, nikmat malah ya, sangat nikmat begitu. Tapi kalau ada uang 10 juta di depan mata, masa ia bisa dilewatkan seperti itu ya, di skip, no ya, mending tidak rebahan selama sebulan, capek sebulan nggak apa-apa lah ya, asal bulan depannya bisa rebahan dengan tenang tanpa memikirkan saldo rekening yang semakin menipis, atau karena rebahan itu lebih nikmat atau cicilan aman dan dompet tidak meronta-ronta pastinya ya. Jadi kalau untuk Anda nih yang barangkali sama pilihannya sama saya, lebih milih 10 juta lah walaupun tanpa rebahan selama sebulan, gak apa-apa ya, gak apa-apa, asal dompetnya tetap aman dalam situasi kondisi aman, kan 1 bulan saja untuk durasinya, bulan depan insya Allah bolehlah untuk lebih menikmati hidup rebahan seperti itu, tapi setelah selesai rebahannya nanti boleh gas lagi untuk cari cuan. Oke, dan pendengar untuk di program selanjutnya masih di musik informasi, namun kami hadirkan untuk Anda ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional dengan lagu-lagu daerah ya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini. Tetap dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda, rebab adalah salah satu dari alat musik tradisional di Kalimantan Utara. Rebab sendiri dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari asambel pada musik hingga pengiring upacara adat di beberapa daerah. Rebab sendiri sudah cukup terkenal tak hanya di Indonesia, namun namanya sudah terdengar hingga Asia Tenggara. Alat musik ini memang cukup sering namanya kita dengar di daerah-daerah tertentu di Nusantara. Keberadaannya yang lain disebabkan adanya budaya timur yang masuk ke Indonesia. Memang tidak bisa kita tempis dari sejarah adanya rebab, bentuk dari rebab menyerupai gitar. Namun ukurannya cukup kecil dengan bagian badan berbentuk bulat sebagai resonatornya. Lewat alat musik ini kita bisa menghibur diri sendiri dan orang lain. Kesenian yang ada di Kalimantan Utara merupakan bagian kecil dari banyaknya kesenian yang ada di Indonesia.

0: Angkasan menunggang kuda sambil melempar lembing kayu. Pasolak berkaitan juga dengan adat dan kepercayaan masyarakat setempat serta musim tanam. Nah, kebayang gak sih ya pendengar dari masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur, saya yakin pasti semuanya jago menunggang kuda ya, karena juga ada tradisi yang pastinya berkaitan dengan kuda, yakni ada tradisi pasolak ini. Kemudian kita jalan-jalan lagi kemana ya? Oh, jauh ya, kita ke Banyuwangi, Jawa Timur tepatnya. Ada tradisi kebo-keboan di sana. Peserta yang berdandan menyerupai kerbau dan mengikuti arak-arakan ritual. Tradisi kebo-keboan ini berkaitan juga dengan harapan agar hasil panen melimpah dan masyarakat terhindar dari malapetaka. Bersama kami di program Musik dan Informasi. Kembali kita dengarkan lagu daerah untuk Anda. Sedikit agak rancak ini biar tambah semangat juga yang saat ini lagi istirahat. Selamat siang, selamat istirahat untuk Anda yang melakukan persiapan, barangkali ingin melanjutkan aktivitasnya, rutinitasnya, atau santai aja lah di hari Sabtunya siang-siang gini. Oke, ya, selamat siang aja untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Roposan.

musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaya adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaya mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaya yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.
2: Kami hadirkan masih informasi seputar tradisi. Kali ini ada tradisi Pahomba, pendengar. Pahombo, ya. Tradisi ini dari Nias, Sumatera Utara. Tradisi lompat batu yang mengharuskan seseorang melompati susunan batu tinggi. Tradisi ini dikenal sebagai simbol kedewasaan dan keberanian dalam budaya Nias. Nah, ini juga nih salah satu tradisi yang sampai dengan saat ini masih terus dilestarikan. Dan uniknya lagi, ya, ada juga para pengunjung yang berkunjung ke Nias ini, mereka mencoba apakah mampu untuk bisa melewati batu tersebut, ya. Dan selain itu ada tradisi tabuik juga, tradisi tabuik dari Pariaman, Sumatera Barat. Perayaan budaya yang meriah dengan arak-arakan bangunan tabuik berwarna-warni pastinya, biasanya diselenggarakan dalam rangka memperingati Asyura. Nah, kalau di beberapa daerah ada tradisi yang pastinya unik seperti itu dan sampai dengan saat ini terus dilestarikan di Kabupaten Nunukan sendiri. Juga banyak beragam tradisi dari suku-suku yang ada di Kabupaten Nunukan. Dan contohnya untuk saat ini ya sedang ada kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu yang saat ini juga masih dalam rangkaian HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun seperti itu. Dan lagi rame-ramenya nih pendengar yang dilaksanakan semua kegiatannya di Baloi Adat Desa Binusan tepatnya. Jadi untuk Anda yang penasaran juga ada pertunjukan apa lagi, siapa yang akan tampil, kemudian tarian-tarian tradisional, tarian daerah begitu, semua dipertunjukkan. Pengen tahu nih tarian dari mana saja, ya, dan siapa penarinya gitu ya, atau juga ada lain kegiatan yang tampil ingin Anda saksikan pertunjukannya seperti apa, keseruannya, atau untuk Anda yang ingin jalan-jalan untuk mengetahui tradisi-tradisi yang ada, mengenal adat istiadat budaya, begitu boleh ya, saat ini sedang dilaksanakan di Baloi Adat Desa Binusan, jadi segera ramaikan kegiatan-kegiatan yang ditampilkan yang dihadirkan oleh teman-teman kita yang mengikuti pertunjukan tersebut. Oke, di program musik dan informasi siang ini kami kembali hadirkan lagu daerah untuk Anda. Kali ini kita kemana ini ya, lagu dari Ifatima Daeng Takontu. Kita dengarkan, ini dia.

San Hunting, Sumbaya, Rigoa, Makasang Pulau.

0: Bukan Kalimantan Utara. Dikenal sebagai tanah leluhur suku Tidung, namun silsilah dan asal-muasal suku Tidung sama sekali tak tercatat dalam sejarah Nunukan. Bahkan perpustakaan Nunukan tak memiliki warisan buku sejarah suku Tidung.
1: Termasuk Datu Ahmad, Datu Ismail.
0: Kakek Antung bin Pangeran Batal yang ternyata masih memiliki darah bangsawan dari Pangeran Gantung, salah satu keturunan ketujuh dari penguasa Kerajaan Tidung, mewarisi buku sejarah suku Tidung yang dirangkum oleh pendahulunya.
1: Mungkin dari nenek moyang juga disalin-salin juga bukan itu.
0: Ada dua buku tulisan tangan yang sudah termakan usia dijaga tangan renta Kakek Antung. Pertama, selembar buku dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 1 meter terbuat dari karton tebal yang telah ia bungkus lakban agar terhindar dari kerusakan. Buku yang kedua terdiri dari ribuan lembar kertas berwarna coklat tua dengan tebal hampir 2 jengkal yang menjelaskan lebih rinci perihal asal-muasal suku Tidung, silsilah kerajaan, benda pusaka, jumlah kekayaan, legenda adat termasuk tradisi dan budaya, huruf asli suku Tidung, keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tidung, hingga keterkaitan Tidung dengan Manila dan Brunei Darussalam. Buku tersebut disimpan rapi dalam kain kuning berlambang naga sebagai simbol kebesaran suku Tidung.

0: Salah satu rumah adat yang berada di Kalimantan Tengah adalah Rumah Adat Betang. Rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang menjadi pemukiman utama bagi masyarakat suku Dayak. Bentuknya seperti rumah panggung dan dibuat secara memanjang. Ada beberapa rumah betang yang dibuat memiliki panjang hingga 150 meter dan dengan lebar hingga 30 meter. Rumah yang berukuran besar ini biasanya akan dihuni oleh banyak penduduk, setidaknya minimal 100 orang. Rumah adat Betang juga bisa dikatakan sebagai salah satu rumah suku terbesar karena di dalamnya terdapat satu keluarga besar sebagai penghuni utamanya dan dipimpin juga oleh seorang kepala yang bernama Pembakas Lewu. Rumah adat khas Kalimantan Tengah menggunakan kayu ulin sebagai material utama bangunannya karena dikenal kokoh dan kuat.
1: Mendengar tradisi bakar batu dari Papua, tradisi ini memasak makanan menggunakan batu yang dipanaskan, lalu digunakan untuk memasak bahan makanan bersama-sama. Adapun untuk tradisi ini menjadi momen penting untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Baik, informasi terkait tradisi bakar batu dari Papua yang juga sekaligus menjadi informasi terakhir kami untuk di program musik dan informasi siang hari ini dengan ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional. Baik, dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Nunukan Siang, informasi yang dirangkum oleh reporter RRI Nunukan.

Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundayeuh dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa Lubak Layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus Lubak Layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena untuk anggota perias kita kan juga tidak terlalu banyak, jadi kami tidak bisa mengcover semua begitu, cuman terbatas gitulah, sekitar satu kelompok lah begitu Bu.
2: Sebagai pemerintah Kabupaten Malinau, karena kegiatan seperti ini, menurut kami sesuai dengan sambutan Bupati tadi memberikan arahan kepada masyarakat.
0: Sari berita. Pawai budaya HUT ke-27 Nunukan membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias hingga salon harus membatasi pesanan dan mulai melayani pelanggan sejak pukul 2 dini hari. Warga yang kehilangan KTP elektronik di luar daerah kini dapat mengurus penerbitan dokumen pengganti melalui Disdukcapil setempat tanpa perlu pulang ke daerah asal. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini. Edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait pawai budaya HUT ke-27 Nunukan membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias hingga salon harus membatasi pesanan dan mulai melayani pelanggan sejak pukul 2 dini hari. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
3: Pawai budaya hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi ajang menampilkan keberagaman budaya, tetapi juga membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias dengan peningkatan penghasilan hingga 40%. Tingginya kebutuhan rias bagi peserta pawai membuat sejumlah perias harus membatasi pelanggan. Salah seorang karyawan salon di Nunukan, Mimi, mengaku hanya menerima pesanan dari satu kelompok barisan karena jumlah tenaga perias yang terbatas.
1: Karena anggota perias kita kan juga tidak terlalu banyak, jadi kami tidak bisa mengcover semua begitu, cuman terbatas gitulah, sekitar satu kelompok lah begitu Bu, tidak perempuan semua.
3: Mimi menjelaskan satu kelompok barisan terdiri atas sekitar 150 hingga 200 orang dengan sekitar 60% diantaranya perempuan. Keterbatasan tenaga membuat proses merias harus dimulai lebih awal agar seluruh pelanggan siap sebelum peserta berkumpul untuk mengikuti pawai.
1: Karena kan pagi-pagi pawai harus standby kan, jadi kita makeup paling jam 2 lah, jam 2 mulai start sudah makeup. Karena kan banyak Bu, jadi harus awal-awal.
3: Pawai budaya menjadi salah satu agenda yang dinantikan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menunjukkan keberagaman dan keharmonisan masyarakat Nunukan yang hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Salma Amin melaporkan.
0: Masyarakat adat Tidung dari 4 negara berkumpul di Kabupaten Nunukan. Mereka mengikuti Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 yang berlangsung di Desa Binusan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
4: Melalui pertemuan Irau Tidung Borneo Bersatu, masyarakat Tidung dari berbagai wilayah Borneo memiliki kesempatan untuk berkumpul dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Pelestarian budaya dinilai membutuhkan keterlibatan masyarakat adat sendiri agar tradisi tetap dikenal dan diwariskan kepada anak cucu. Wakil Bupati Malinau Zakaria menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 tahun 2026 di Desa Binusan, Kabupaten Nunukan.
2: Dan khusus hari ini, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 tahun 2026. Apresiasi ini saya berikan selain sebagai warga Tidung Malinau, saya juga sebagai pemerintah Kabupaten Malinau, karena kegiatan seperti ini menurut kami sesuai dengan sambutan Bupati tadi memberikan arahan kepada masyarakat adat di wilayah Nunukan ini untuk mempertahankan adat dan budaya.
4: Menurut Zakaria, keberlangsungan adat dan budaya sangat bergantung pada peran masyarakat dalam menjaga dan menghidupkannya. Karena itu, kegiatan kebudayaan seperti Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 dinilai penting untuk terus dikembangkan sebagai wadah mempererat hubungan masyarakat Tidung di kawasan Borneo. Ia juga menekankan pentingnya silaturahmi untuk membangun hubungan antar generasi.
2: Dan ini peluang untuk bersilaturahmi karena silaturahmi itu penting untuk memberikan kesan terbaik kepada anak cucu kita di kemudian hari. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan kami insya Allah selama masih ada kesempatan dan selalu diminta hadir, kami pasti akan hadir untuk memberikan support kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu ini.
4: Zakaria berharap Irau Tidung Borneo Bersatu dapat terus dilaksanakan pada masa mendatang. Dukungan terhadap kegiatan tersebut menurutnya menjadi bagian dari upaya menjaga kebersamaan sekaligus melestarikan adat dan budaya Tidung bagi generasi berikutnya.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, ribuan peserta ramaikan Irau Tidung Borneo Bersatu di Desa Binusan. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
7: Ketua Panitia Irau Tidung Borneo Bersatu keempat, Syahdan Karim mengatakan, perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat ini dimaksudkan untuk menguatkan identitas, solidaritas, dan keberlanjutan adat istiadat, seni, bahasa, dan budaya suku Tidung lintas kabupaten kota dan lintas negara serumpun. Adapun pelaksanaan Irau tersebut digelar mulai tanggal 8 hingga 13 Oktober 2026 di Desa Binusan.
8: Dengan terlaksananya Irau Tidung Borneo Bersatu keempat tahun 2006, alhamdulillah dengan antusias daripada komunitas kaum Tidung, baik dari empat negara serumpun dan terutama empat kabupaten kota di Indonesia, itu sangat apresiasi dengan kegiatan kita.
7: Ia menyebut jika peserta Irau Tidung Borneo Bersatu keempat tahun 2026 sebanyak 1.220, terdiri dari negara Filipina 5 orang, Brunei Darussalam 5 orang, Malaysia 239 orang, dan Indonesia terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Nunukan 528 orang, Kabupaten Tanah Tidung 169, Kabupaten Bulungan 45 orang, Kabupaten Malinau 170 orang dan Kota Tarakan 136 orang.
8: Mudah-mudahan ke depannya lagi kita laksanakan lagi, terutama untuk melestarikan budaya dulu. Ini bukan hanya ajang silaturahim, namun yang kita harapkan adalah peningkatan ekonomi karyatan lokal bagi masyarakat setempat. Mudah-mudahan dengan kegiatan Irau Tidung Borneo yang keempat tahun 2026 ini memberikan suatu harapan bagi kita, terutama bagi pemerintah setempat dan bagi daripada adat Tidung Sentiu sendiri.
7: Ia juga menyampaikan jika kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi komunitas adat untuk meningkatkan kohesi sosial, kepercayaan diri budaya, dan kesepahaman nilai-nilai adat lintas wilayah. Kemudian bagi generasi muda, tersedianya wadah belajar, praktik, dan apresiasi seni budaya, tumbuhnya kader atau pewaris baru. Selain itu, pelaku seni dan UMKM terbukanya pangsa pasar, kolaborasi produk kreatif kuliner, fashion, serta peluang kurasi dan promosi. Delita Reri melaporkan.
0: Pertemuan masyarakat Tidung dalam Irau Tidung Borneo Bersatu menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menjaga adat dan budaya agar tetap hidup di tengah generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
4: Pertemuan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat diisi dengan berbagai kegiatan kebudayaan yang mempertemukan masyarakat Tidung dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di tengah perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk mempererat persatuan sekaligus menjaga kebersamaan. Bupati Nunukan Irwan Sabri menyambut kedatangan masyarakat Borneo yang hadir dalam kegiatan tersebut.
9: Ya, yang pertama, alhamdulillah, kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga terlaksana kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu. Tentu yang pertama saya ingin menyampaikan selamat datang pada seluruh masyarakat Borneo di Kabupaten Nunukan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ini ada empat negara yang datang di Kabupaten Nunukan, ada dari Malaysia, kemudian Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia sendiri.
4: Selain menjadi ajang pertemuan masyarakat adat, kegiatan ini juga berlangsung bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Nunukan. Perpaduan agenda budaya dan perayaan daerah tersebut menghadirkan kesempatan bagi masyarakat Tidung lintas negara untuk berkumpul dan melaksanakan berbagai kegiatan kebudayaan. Dampak kegiatan juga terlihat dari aktivitas usaha masyarakat di sekitar lokasi acara. Bupati Nunukan menyoroti keberadaan pelaku UMKM yang memenuhi kawasan sepanjang jalan di daerah Binusan sebagai salah satu dampak ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.
9: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM, ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan ya dipenuhi semuanya, artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik, ya, berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
4: Irau Tidung Borneo Bersatu keempat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya masyarakat adat Tidung dari empat negara, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM setempat untuk menjalankan usaha di tengah rangkaian kegiatan budaya dan HUT Kabupaten Nunukan.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, warga yang kehilangan KTP elektronik di luar daerah kini dapat mengurus penerbitan dokumen pengganti melalui Disdukcapil setempat tanpa perlu pulang ke daerah asal. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
10: Warga yang kehilangan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL saat berada di luar daerah tidak harus kembali ke daerah asal untuk mengurus penerbitan dokumen pengganti. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Nunukan menyebut pengurusan dapat dilakukan di Disdukcapil setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan pengurusan dokumen pengganti juga relatif mudah. Warga hanya perlu menyiapkan surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian setempat serta fotokopi kartu keluarga atau KK jika diperlukan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Nunukan, Muhammad Rizal, menilai masih ada warga yang menganggap kehilangan KTPL di luar daerah mengharuskan mereka pulang ke daerah asal. Padahal, pengurusan KTPL pengganti dapat dilakukan melalui Disdukcapil setempat selama memenuhi ketentuan pelayanan.
11: Jadi banyak yang mengira kalau KTP hilang itu harus kembali ke Dukcapil sesuai alamat KTP. Padahal untuk penerbitan KTPL di luar domisili, kamu bisa mengurusnya di Dukcapil tempat kamu berada sepanjang memenuhi ketentuan pelayanan.
10: Menurutnya, kemudahan ini dapat membantu warga yang sedang merantau, bekerja, maupun menempuh pendidikan di luar Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, warga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk kembali ke daerah asal hanya untuk mengurus KTPL pengganti.
11: Nanti petugas akan melakukan pengecekan data kependudukan kamu, kemudian kamu akan mendapatkan KTPL pengganti. Jadi, kalau KTP kamu hilang saat berada di luar kota, ingat, tidak harus pulang ke daerah asal hanya untuk mencetak KTP.
10: Meski demikian, warga diimbau berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk memastikan persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pengurusan berjalan lancar. Rizal juga menambahkan bahwa pengurusan KTPL pengganti dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Puluhan kolibal pres ilegal berhasil diamankan oleh personel Kodim 0911 Nunukan, dilaporkan Deli Tareri.
7: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan bahwa hasil dari pengamanan terhadap balpres atau pakaian bekas telah dilaksanakan hari Sabtu 29 Agustus 2026 lalu, pukul 20.30 WITA di wilayah Jalan Pasar Baru, Kecamatan Nunukan. Berdasarkan hasil patroli dan pengembangan informasi di lapangan, personil berhasil mengamankan barang berupa 28 koli balpres atau pakaian bekas dengan menggunakan kendaraan pick up.
12: Berdasarkan pemeriksaan awal, barang tersebut diduga berasal dari wilayah Malaysia dan akan didistribusikan masuk wilayah Indonesia melalui Kabupaten Nunukan ataupun beberapa titik penerobosan lainnya di Indonesia melalui jalur laut ataupun jalur yang tidak resmi.
7: Di dalam press release, Tony Prasetyo menjelaskan berdasarkan pemeriksaan awal, barang tersebut diduga berasal dari wilayah Malaysia dan akan didistribusikan ke wilayah Kabupaten Nunukan maupun wilayah lainnya di Indonesia melalui jalur laut atau jalur yang tidak resmi.
12: Kami dari Kodim 0911 Nunukan bersama unsur terkait akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya terhadap potensi-potensi masuknya barang-barang melalui jalur tidak resmi yang juga dapat berpotensi merugikan negara ataupun masyarakat.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pawai budaya HUT ke-27 Nunukan membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias hingga salon harus membatasi pesanan dan mulai melayani pelanggan sejak pukul 2 dini hari. Warga yang kehilangan KTP elektronik di luar daerah kini dapat mengurus penerbitan dokumen pengganti melalui Disdukcapil setempat tanpa perlu pulang ke daerah asal. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu,

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Radio Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada, para pecinta dangdut ya. Untuk di kesempatan saat ini bersama kami tim Nunukan Siang, kami lanjutkan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih panjang waktu kebersamaan kita nih, baru mulai juga kurang lebih 90 menit ke depan, tepatnya hingga pukul berapa nih? 16 sore hari nanti ya. Kami kembali ajak Anda untuk bergabung juga, silahkan boleh melalui telepon kita buka di on air, yang ingin bergabung di via SMS atau juga WhatsApp silahkan. Di satu nomor saja pendengar 0811-5311-945. Anda boleh bergabung untuk langsung telepon kita, ketemunya di udara. Kemudian ingin SMS atau juga WhatsApp boleh, silahkan ya. Baik pendengar, untuk saat ini untuk Anda yang barangkali dari tempat tujuan mau pulang ke rumah ya, atau dari tempat kerja mau pulang ke rumah seperti itu ya, atau masih dalam perjalanan sedang dengarkan kita untuk di roda 4-nya atau juga pakai headset ya di roda 2-nya, atau juga saat ini sedang santai di rumahnya masing-masing pastinya, atau apalagi nih untuk Anda yang sedang duduk menikmati secangkir kopi panasnya, kopi hangatnya dengan gorengan, wah istimewa nih ya, kalau ada yang hangat-hangat versusnya pasti cari lawan gorengan, itu sudah mendarah daging pastinya ya. Sangat nyaman sekali hidup ini, sangat indah sekali hidup ini, apalagi kalau di disandingkan dengan lagu-lagu dangdut sambil dengarkan RRI pastinya. Kalau siang-siang gini cari lagu-lagu dangdut sudah ya, putar saja di FM 96,3, 91,5, 92,7, untuk lebih tepatnya di RRI Nunukan pasti ada dengarkan lagu-lagu dangdut sedang mengudara, dengan juga hadir bersama teman-teman penyiar yang pasti bikin suasana produknya bisa lebih asik lagi lah ya. Kalau ngomong-ngomong soal dangdut, pasti segala sesuatunya kita harapkan asik. Oke, kami menyapa Anda juga yang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Halo semuanya, boleh ya yang mau bergabung, silakan Anda bergabung bersama kami di via telepon lah, lebih baik seperti itu biar kita dengar juga nih suara indahnya pendengar RRI Nunukan. Kemudian boleh absen dari mana saja sedang dengarkan siaran RRI. Sekali lagi 0811-5311-945. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati gorengan ya. Sebut gorengan jadi lapar, pengen bawaannya mau ya, mau satu dua gitu, apalagi kalau gorengannya ini ada sambelnya. Wah, ngomong-ngomong soal sambel nih, soal cabe, soal lombok begitu. Gimana rasanya ya yang sudah dipasang-pasangkan gorengan sama sambal misalnya ya, berbicara gorengan lagi nih kita. Gorengan sama sambal, kemudian ada yang cowok dan ada ceweknya. Kalau saat ini lagi sendiri, tunggal gitu ya, kan pasang-pasangan tuh ada ayah, ada ibu, kemudian ada abang, ada kakak gitu-gitu ya, ada cowok, ada cewek gitu. Kalau saat ini sedang bertahan karena sendiri, seperti apa nih? Duh, ya oke, lanjut saja kita dengarkan lagu dangdut. Barangkali berikut ini lagunya ada sedikit mengarah ke sana lah, atau ya sudahlah ya, kita pasrahkan saja sama hidup ini, sudah ditakdirkan, jalani saja sekuat mungkin sampai kapan kita bisa bertahan untuk bisa tetap berdiri setegak mungkin ya, walaupun anginnya pada saat itu musim kuat angin gitu ya, tidak kenal yang nama badai, tidak kenal yang namanya cuaca ekstrim begitu, tetap tegar, tetap kuat, tetap berdiri dengan setegak-tegaknya. Oke, saya mau hadirkan lagu berikut, kita dengarkan bersama, ini dia.

Baru saja dengarkan bersama ya sebuah lagu dari miliknya Siti dengan Bertaruh Rindu untuk Anda yang saat ini lagi merindukan seseorang yang juga ada perjuangan di sana, sedang bertaruh sama yang namanya waktu ya, sama yang namanya jarak, sama yang namanya waktu. Semangat untuk semuanya. Oke, dan juga kembali selamat siang, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan nih untuk Anda yang saat ini barangkali ada di roda empatnya sedang mengendarai ya, tapi RRI-nya tetap on air. Dengarkan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gitu ya. Pokoknya terima kasih, namun hati-hati, harus tetap berhati-hati ya. Jangan sampai nih karena saking asiknya lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda dan Anda juga menikmati lagu dangdutnya, lampu merah dikirain lampu disco. Aduh ya, jadi gimana ini? Oke, kita lanjutkan dari miliknya Via Valen dengan Sayang untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas pastinya. Dengarkan RRI Nunukan, tambah semangat dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan.

0: podcast Bola dari Miliknya Via Palen dengan Sayang. Baru saja hadir di tengah ruang dengar kita bersama. Ya, boleh silakan yang mau bergabung bersama kita untuk di via telepon. Mohon maaf ya kalau tadi sempat ada yang nelpon tidak bisa kami terima karena ini ada sedikit kalau saya angkat ya tertolak begitu. Apakah kenapakah gerangannya? Atau durasinya sudah cukup lama berderingnya nih. Mohon maaf ya. Oke, yang mau bergabung boleh silakan di 08115311945. Boleh langsung di via telepon, boleh juga untuk di via SMS dan juga WhatsApp. Saya tunggu partisipasi Anda. Dan sekali lagi jangan miss call kalau di on air. Jangan miss call kalau di off air. Ya, saya nih yang kebawa suasana pengen apa ya? Pengen happy aja lah menjalani segala sesuatunya. Walaupun ya biasanya itu ya lain di mulut, lain di hati, lain di pikiran seperti itu ya, tapi kita berupaya untuk bisa mempersatukan semuanya satu kata ya, walaupun ini banyak sekali opini yang berbeda-beda begitu ya, tapi bagaimanapun ya memang harus dilalui semuanya, dilewati semuanya dengan meyakinkan diri bahwa akan ada bahagia di ujung cerita ini. Cerita apa itu? Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk kita dengarkan lagi, masih dengan lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda pendengar sore hari ini di Pro Dangdut.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahu nggak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di Istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1.352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air di kota Roma.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi masih bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas ya. Untuk Anda yang ingin langsung bergabung boleh di 0811-5311-945. Untuk di sore hari ini juga kembali untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, selamat sore, terima kasih kebersamaannya. Boleh ya, untuk di sela-sela acara kami, bila mana ada hal-hal lain juga ingin Anda sampaikan, barangkali mengabarkan kepada kita untuk di hari ini terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh berkabar seperti apa. Nah, kalau untuk cuaca sendiri di seputar kantor RRI Nunukan dan sekitarnya saat ini mendung ya, bagaimana untuk di tempat tinggal Anda? Samakah juga sedang mendung tapi belum hujan, atau di tempat Anda ada yang sudah gerimis ya, atau ada yang barangkali sudah hujan ini di sana nih? Silakan berkabar kepada kami pendengar untuk di sore hari ini, mengabarkan situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda atau saat Anda keluar rumah ya, menjumpai ada informasi-informasi penting lain yang terjadi yang juga sedang Anda lihat langsung seperti itu. Boleh, Anda boleh berkabar di 0811-5311-945 melalui via SMS dan juga WhatsApp ya. Oke, baik, untuk yang saat ini ingin bergabung bersama kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, boleh silahkan ya, kami tunggu partisipasi Anda. Pengen tahu juga nih dari mana saja yang sedang dengarkan siaran RRI Nunukan. Di ujung telepon sudah ada pendengar kita yang tersambung. Halo Pro Dangdut. Halo
2: Dangdut, adalah kita.
1: Baik, terima kasih. Dengan siapa, di mana ini?
2: Bung Kahar.
1: Bung Kahar. Baik, di Sebatik. Sebatik apa kabar?
2: Oh iya, sehat-sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat. Di sana mendung kah juga, Bang Kahar, sama kah?
2: Oh, mendung.
1: Mendung juga di sana, berarti seirama ya. Satu cuaca, satu frekuensi kita. Oke, okay, untuk di sore hari ini lagi ngapain aktivitasnya nih Bang Kahar? Ada yang dikerjakan kah atau santai saja?
2: Yang dari Magetan tadi.
1: Oh, baru pulang dari, lagi istirahat berarti ya, di rumah dengarkan RRI ya. Yeah. Oke, okay, lanjut. Bung Kahar mau dengar lagu apa? Kita formatkan terlebih dahulu.
2: Pasrah.
1: Pasrah dari miliknya siapa?
2: Lewaldi.
1: Oke, okay, siap. Silakan. Lagunya mau dititip salam kah untuk siapa atau untuk sendiri saja nih Bang Kahar? Silakan.
2: Bang Tajuding. Bang Herman.
1: Siap.
2: Sudirman. Awi.
1: Ya.
2: Askar. Salam kenal semua itu.
1: Baiklah.
2: Ya, itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas ya. Terima kasih Bang Kahar yang saat ini ada di Sebatik City ya. Terima kasih sudah bergabung dari miliknya Lewaldi dengan pasrah. Ditunggu. Oke, di belakangnya Bang Kahar kita terima ada siapa lagi ini? Halo. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, selamat sore di sana Mbak Wina.
1: Salam selamat sore. Alhamdulillah, selamat sore. Terima kasih. Apa kabar orang jauh dari Aceh, Bang Herman?
3: Nah, walaupun jauh kita dekat selalu kok.
1: Selalu dekat. Iya, gitu. Betul ya, selalu di hati. Walau, di hati, walau iya. Jauh di mata ya, Bang Herman ya.
3: Oh, walaupun demikian jauh di mata tetap di hati dekat, apalagi dari udara bisa komunikasi seperti ini kan.
1: Siap. Oke, okay. Baik Bang Herman, apa kabar?
3: Kalau kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya baik. Sangat aplaus untukmu Mbak Wina, sangat aplaus. Yeah. Karena begini, semangat Anda itu saya yakin semangat 45 masih di hati Anda itu.
1: Alhamdulillah, pasti ya, memang harus seperti itulah. Apapun situasi kondisinya Bang Herman.
3: Ya, tapi ya. Apapun ceritanya itulah diri kita kan gitu.
1: Ya, siap, siap. Sudah tercatat ya, tertuliskan seperti ya. Itu.
3: Walaupun apapun cerita dalam kondisi apapun, semangat 45 itu jangan lupa.
1: Ya, baik ya. Dan untuk senyum atau tawanya ini sebenarnya bukan gimmick ya. Memang benar adanya.
3: Iya, okay. Iya pasti tentu dong. Iya pasti.
1: Baik, Bang Herman mau dengar lagu apa? Kita format terlebih dahulu.
3: Saya kali ini saya coba pendapat dengan Mbak Wina lah. Kalau ini coba saya khususkan untuk Mbak Wina, Fata Morgana aja lah.
1: Fata Morgana, kenapa harus ke saya ya? Ayo.
3: Tapi kan gini.
1: Apa itu? Ayo alasannya.
3: Sedikit tidaknya kan Mbak Wina kemarin kan ada apa? Sedikit menguraikan gitu kemarin.
1: Oh gitu.
3: Tapi saya tahu saya.
1: Oke lah, baiklah. Oke, kita skip
3: tahu
1: ya.
3: Tahu apa yang terjadi itu saya tahu. Hanyalah Mbak Wina atau kita yang tahu gitu aja kan gitu.
1: Oke, siap.
3: Tapi mudah-mudahan lewat sebuah lagu ini bisa terobati, walaupun apapun ceritanya lewat sebuah lagu dirangkaikan nanti dapat menimbulkan sejuta arti itu lewat lagu itu.
1: Oke. Oke.
3: Lagunya milik Andrikan ya?
1: Yang mana? Milik siapa?
3: Dari Andrikan, Fata Morgana.
1: Andrikan, oke, baiklah, kita list di sini.
3: Salam saya buat Mbak Wina yang lagi tugas.
1: Oke, makasih Bang Herman.
3: Kemudian Mbak Rista, Mbak Tiara, Mbak Angel.
1: Ya.
3: Kemudian Bang Ade, Bang Rusdi, Bang Kahar. Kemudian Bang Bintang Pratama, Pak Kecendi Milenial, Bang Alimin, Bang Abu Syukur. Kemudian Viola di Makassar, Diona di Kupang. Ya, keseluruhannya dari A sampai Z aja.
1: Oke.
3: Okay. Kopi bayi yang sudah maupun yang belum. Oh ya, Om Tajidin, jangan lupa masuk Om Tajidin. Kurasa dia dengar ini.
1: Mudah-mudahan ya, ada mudah-mudahan terpanggilkan lah begitu ya. Lewat udara. Bang Herman, terpanggilkan ya, dia lewat udara. Iya.
3: Ya, saya yang jauh aja datang, apalagi yang bawain apa. Apalagi Om Tajidin sekali. Yang sedikit dekat, saya yakin juga datang kalau dengar kan.
1: Benar sekali, semoga ya. Oke.
3: Okay, tapi itu juga lagu Tata Morgana.
1: Siap. Ditunggu tujuh, ya. Itu... Belum iya. Sampai di Junya ya. Baru satu. Astagfirullah. Oke, baiklah. Oke.
3: Oke, Mbak Wina ya. Assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Herman, jauh-jauh dari Aceh tapi mengusahakan untuk bisa tersambung bersama kita walaupun hanya lewat udara ya, tapi seperti katanya Bang Herman tadi, jauh di mata selalu ada di hati, selalu dekat di hati seperti itu ya. Selalu mempererat silaturahmi lah pokoknya. Jangan sampai jadi kurang fokus saya Bang Herman. Oke, terima kasih ya, lagunya ditunggu. Anyway, terima kasih untuk Bang Kahar juga tadi dari Sebatik tadi, lagu dari miliknya Lewaldi ditunggu ya. Dengan pasrahnya si Lewaldi ini, selalu pasrah. Memang tapi tidak, kalau saya tidak setuju sih kalau semuanya harus dipasrahin begitu. Kenapa tidak kita upayakan, usahakan kata-kata di depannya, kemudian baru kita pasrahkan. Emang ya, ngomong gampang ya. Oke, gini, langsung sajalah ya, kita dengarkan bersama. Ini dia Bang Kahar, terima kasih sudah bergabung. Bang Herman juga, terima kasih sudah bergabung ya. Untuk semuanya yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, boleh nanti untuk Anda ingin bergabung juga, silakan di 0811 5311 945.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.

Lagu dari miliknya yang di cover oleh Handrikan ya, Fata Morgana. Terima kasih untuk Bang Herman, jauh dari Aceh sana ya. Semoga bisa terhibur dan juga yang suka sama lagu yang berikut yang baru saja kita dengarkan bersama ya. Semoga terhibur aja untuk Anda semuanya. Dan boleh kembali kami tunggu partisipasi Anda yang juga mau ikutan bergabung di 0811-5311-945. Silahkan ya, masih ada kurang lebih waktu kebersamaan kita 30 menit ke depan. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, boleh kami tunggu untuk di sore hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang miskal-miskal, ayo kalau berani saya tantang di udara ya, bukan di delta, bukan di oke, yang mau bergabung silakan. Kami tunggu juga partisipasi Anda. Pokoknya di bawah enjoy aja, santai aja, di bawah happy aja. Walaupun tadi sudah disampaikan, ya mulut, hati dan pikiran itu sebenarnya tidak seirama, tidak sefrekuensi sebenarnya. Tapi mau bagaimanapun ya harus didiskusikan ya untuk ketiga organ ini bahwa kita punya satu tujuan yang sama sebenarnya ya. Dan harapannya adalah menemukan sesuatu yang indah di ujung sana, sesuatu yang indah di finishnya nanti, dan kemudian juga bisa menikmatinya dengan senikmat-nikmatnya. Amin, amin, amin, amin. Oke, baik, untuk yang ingin bergabung, kami masih menunggu nih partisipasi. Mana nih suaranya yang juga tidak mau kalah, mau tersambung di 0811-5311-945. Langsung ditelepon ya, biar kita langsung tahu siapa saja sih yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan. Kemudian dari kota mana? Wah, cek. Dari kota mana gak tuh ya? Dari mana saja? Atau untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bergabung bersama kita yang berada di wilayah Nunukan, tidak mau kalah. Ya memang harus ya, jangan mau kalah begitu ya. Yang jauh aja bisa bergabung. Halo, apa kabar? Selamat sore untuk yang dekat-dekat ini. Silahkan merapat ya. Oke, semoga untuk lagu yang kami hadirkan, biarlah syairnya saja yang kita dengarkan, kita nikmati bersama. Kalaupun ada lagunya syairnya kebetulan nih, waduh, lagi menggambarkan seperti suasana hati saya, lagi bersedih, lagi hancur-hancurnya di titik yang dimana saya sendiri tidak bisa yakin begitu ya. Ini misalnya gitu ya, lagu yang kami hadirkan syairnya sendiri menggambarkan diri saya tidak, sebenarnya tidak yakin nih apakah saya masih bisa bertahan satu jam ke depan untuk selalu bahagia, untuk move on misalnya lagi hancur-hancurnya nih. Ini ya, ini cerita aja, tapi saya yakin semuanya lagi bahagia nih. Atau saat ini Anda yang memang suka sama lagu dangdut yang galau-galau, yang syairnya menusuk sekali sampai ke lubuk yang paling dalam begitu ya, semoga bisa terhibur. Pokoknya intinya semoga semuanya terhibur lah ya, bersama kita untuk di Pro Dangdut. Kalaupun lagunya sedih-sedih, lagunya yang melo-melo, gak apa-apa ya, kalau digoyang dangdut itu goyang jempol kek ya, goyang jempol kaki ke tangannya, kemudian juga goyang palanya dikit biar bisa menikmati sajalah, seperti itulah barangkali ya. Bagaimana Anda menikmati lagu dangdut ya, seperti itulah, dengan ekspresinya masing-masing, mau bagaimana lagi gitu ya. Oke, kita lanjut dengarkan lagu dangdut biar tidak buang-buang durasi yang ada tersisa saat ini. Dengarkan dari miliknya HPS Asmara untuk Anda semuanya, angkat tangannya, kita dengarkan yang satu ini.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Oke, ojo dibanding-banding ke dengan siapapun itu ya, karena dia adalah dia dan kamu adalah kamu, aku adalah aku. Oke, jangan dipertegas lagi, pokoknya yang seperti itulah ya. Dan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga bersama kita untuk di sore hari ini. Terima kasih yang sudah telepon langsung ya di 0811-5311-945. Saya lanjut yang sudah ngirimkan kita WhatsApp. Ada siapa ini? Saya langsung baca saja. Assalamualaikum Mbak Wina. Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam dari Agus, katanya dari Mempawah Kalbar, Kalimantan Barat. Salam kenal buat semuanya pendengar RRI Nunukan di siang hari ini, dan lagu dari miliknya ada dari miliknya. Kok tuh kan keterusan ya. Lagu Gadis Kalimantan buat Mbak Wina, salam kenal, selamat bertugas. Makasih. Wassalam. Wah, makasih. Wassalam. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk Agus, jauh ya pendengar kita. Terima kasih sudah bergabung juga yang saat ini sedang dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, maupun untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kita di radionya masing-masing dan di rumahnya masing-masing ya. Terima kasih yang lagi ngumpul-ngumpul, enaknya ngapain nih selain ngeteh, ngopi, atau juga ngereceh, bukan, selain bukan ngerumpi juga ya. Saya tidak bilang ngerumpi. Ada yang keduluan nih, selain apa ya, selain ya ngumpul-ngumpul lah itu, makan-makan kah atau apakah itu ya. Dengarkan RRI Nunukan. Terima kasih sebelumnya untuk Anda. Semoga untuk di sore hari ini dengan hadirnya kami bisa memberikan hiburan tersendiri juga untuk Anda, lebih semangat lagi, lebih terhibur lagi pastinya bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sudah sampai mana ini untuk Anda yang barangkali OTW dari tempat aktivitas pulang ke rumah, masih di perjalanan? Oke, hati-hati ya, Titi DJ. Untuk yang di rumah saja, lagi beres-beres seperti itu, semoga tambah semangat, dengarkan lagu-lagu dangdut. Ya, walaupun lagunya ada yang galau-galau dikit, tapi semoga tidak membuat Anda hancur lagi. Ya, jangan ya, jangan. Pokoknya tetap semangat, tetap hadapi dengan semangat 45. Kalau perlu dinaikkan setengah, 95 dong, bukan ya, naikkan jadi 100% aja ya, alang-alang gitu ya. Kita dengarkan bersama, namun setelah yang berikut ini.
1: Itu
2: di situ tas saya,
1: itu mana? Itu tasnya cantik-cantik.
2: Yuk kesitu yuk. Kesitu lihat yuk.
1: Aku beli yang ini aja deh.
2: Ih, bagus banget saya ini, imut sekali, lucu-lucu.
1: Iya, iyalah, ini kan tas branded saya, bersertifikat luar negeri, berkelas.
2: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
2: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
2: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
2: Ya iyalah, say, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus, sepatu juga. Helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cintalah.
2: Buktikan dong, bangga dengan produk dalam negeri.

Kabar dari miliknya Revina dan juga Dina dengan gadis manis Kalimantan. Oh iya, emang benar ya. Saya juga setuju sih, setuju sekali ya. Setuju sangat-sangat, gadis di Kalimantan emang manis-manis lah. Oke, pokoknya no debat. Oke, dan pendengar ya, tidak terasa kita juga sudah sampai di akhir acara di Prodangdut untuk di sore hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, terima kasih yang sudah calling kita juga, yang sudah hadir timbul di on air. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp juga, di SMS 0811-5311-945. Terima kasih ya. Pokoknya untuk Anda semuanya yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan mulai dari pagi sampai setiap program didengarkan ya, ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak untuk Anda. Harapan kami semoga semuanya bisa terhibur dan juga tentunya terus bisa memperbarui informasi-informasi yang disajikan, yang diberikan dari RRI Nunukan ya. Untuk yang saat ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk yang lagi di roda empatnya, hati-hati untuk bang sopir ya. Untuk abang-abang yang juga sedang mengendarai roda empatnya, hati-hati. Kemudian untuk yang sudah sampai di rumah nih ya, jangan lupa untuk istirahat. Untuk yang saat ini sedang bekerja, masih on ya seperti itu, masih dengan pekerjaannya, masih dengan PR-nya yang harus diselesaikan, tetap semangat aja untuk Anda semuanya. Dan untuk yang sedang galau, wah sama dong, bukan ya. Untuk yang sedang galau, pokoknya ingat satu hal, jangan pernah mengejar orang yang tidak mau mengejar kita, begitu ya, yang tidak mau merespon kita, yang tidak mau juga berkorban untuk kita. Tapi kejar saja yang memang kewajiban kita untuk mengejar. Apalagi untuk yang sampai saat ini cita-citanya belum tercapai, jadi kejar aja sih cita-cita ya, biar juga terbalaskan dengan hal-hal yang indah pastinya. Terima kasih kebersamaan Anda, kami akhiri untuk di program Prodangdut ya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah kata ya untuk di selama siaran saya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi ngeramain program kita untuk di Prodangdut. Dan pendengar, saya sekaligus akhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan. Setelah kami, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas untuk hari ini. Yuk kita lanjut dengarkan lagu dari miliknya siapa-siapa tadi yang ada hal-halnya cita-cita tak ya. Oke, ini dia, Meriang Merindukan Kasih Sayang, sekaligus menjadi lagu pemungkas kita di program Prodangdut. Terima kasih untuk Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh, sini nak. Kenapa di sini? Kamu nak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku enggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan lupa rutin berolahraga. Begitulah salah satu nasihat hidup sehat yang sering didengar. Ya, olahraga memang penting dijalankan karena punya banyak manfaat untuk tubuh. Dan salah satu jenis olahraga yang mudah dilakukan serta menyenangkan adalah senam. Bicara tentang senam, masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki senam kreasi daerah yang mereka sebut dengan senam Yameto.
2: Yameto itu singkatan, kepanjangannya Yamu Ame Tonge. Yamu itu panggilan untuk anak gadis suku Dayak Klondayo. Ame Tonge-nya memanggil pulang kembali. Jadi dikasih tahu bahwa suatu desa perempuan sama laki-laki itu pacaran, kemudian yang cewek pergi merantau. Jadi yang cowoknya memanggil supaya ceweknya pulang kembali.
1: Gerakan Senam Yameto diciptakan oleh Ibu Usnawati yang kesehariannya berprofesi sebagai instruktur senam. Dalam menciptakan gerak Senam Yameto, Usnawati memadukan gerakan tari tradisional Jepen dari suku Tidung dan tari leleng dari suku Dayak.
2: Sebelum saya mengarang gerakan itu, saya pelajari dulu musiknya. Memang tingkat kesulitannya juga sebagai suatu tantangan untuk saya. Jadi saya harus bisa mengepaskan gerakan sama irama. Pertama saya pelajari ini lagu daerah. Otomatis pikiran saya harus ada gerakan daerah. Di sini masyarakat Nunukan suku Tidung, makanya saya ambil gerakan Jepen, ada japinnya. Terus lagunya itu lagu Dayak Klondayo, makanya saya ambil tari lelengnya, tarian Dayak.
1: Berangkat dengan rasa penasaran, ingin mengetahui awal mula munculnya ide membuat senam khas Yameto ini, saya mengunjungi kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan dan bertemu dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Ibu Rina Dwi Julianti.
3: Assalamualaikum Ibu Rina.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan semangat, perempuan berusia 50 tahun

0: Nah, Ibu Bupati coba challenge ceritanya ini ke Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Ayo dong, bisa enggak kita punya seni daerah yang khas Nunukan deh gitu kan. Nah, berawal di situ kita coba menjawab tantangan dari Ibu Bupati. Kita buat apa nih? Kumpul-kumpul sama kepala dinas, Pak Sekretaris, kemudian juga beberapa teman kreatif gitu kan. Akhirnya coba kita pilih dulu. Kalau misalnya kita mau senam daerah, kita harus pilih dulu lagunya lagu apa. Kita punya beberapa pilihan, tapi kayaknya itu yang lebih pas untuk lagunya kita ambil lagu dari suku Dayak Lundaye. Jadi kita ambil Yamu Ametonge.
1: Nah, pendengar, berawal dari challenge yang diberikan oleh Bupati Nunukan, terciptalah senam Yamito. Perpaduan senam dan tari tradisional membuat senam Yameto sangat menarik untuk diikuti. Ditambah lagi, senam ini diiringi lagu tradisional suku Dayak Lundaye berjudul Yamu Ametonge yang dipadukan dengan unsur-unsur modern. Lagu ini diaransemen dengan begitu energik dan ceria oleh pemuda Nunukan yang kebetulan juga bekerja di RRI Nunukan.
0: Kalau lagunya saja itu yang dibuat untuk mengiringi senam, kayaknya kurang asik. Harus ada beberapa instrumen di dalamnya itu, diberi sentuhan juga khas Kalimantannya di situ. Makanya kalau didengar di musik senam Yamete itu ada alat sapeknya di situ, bahwa itu khas memang Kalimantan. Nah, dari situ kita coba cari siapa yang bisa. Ternyata orangnya nggak jauh-jauh dari RRI juga. Jadi di situ memang kolaborasinya banyak, melibatkan banyak pihak untuk musiknya. Penata musiknya itu dari RRI, ya. Kami dibantu. Kemudian setelah jadi musiknya, kita coba pengisi suaranya siapa. Nah, karena supaya jangan sampai nanti logatnya itu berbeda, kita ambil langsung dari suku Dayak Lundaye juga. Kebetulan juga itu pengisi suaranya orang dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Semuanya itu ada Bu Dorma, ada Litat, ada Sispo Maya, semuanya mereka dari suku Dayak Lundaye.
1: Ada kisah seru terungkap dari cerita Ibu Rina, kisah yang turut melatar belakangi proses aransemen musik senam Yameto.
0: Musiknya itu dibuat di bawah pohon di bagian dapurnya, tempat santainya pegawai di Spatpora di sana. Jadi ngobrol-ngobrol itu dibuat di sana. Rekamannya juga di bawah pohon. Kadang lagi pas rekaman tiba-tiba ayam-ayam berkokok.
2: Luar biasa ya.
0: Ending lagi, top lagi dulu. Kemudian juga begitu pas mulai direkam suaranya, kok kayaknya tuh kurang seru ya. Coba ditambah dulu suara ayam, ada rrrr. Nah, itu ada Pak Jul di situ. Itu terus ada lagi, ada suara lagi. Kayaknya kurang deh. Ada satu yang harus dimasukkan, ada hah gitu kan. Kemudian kalau di dalam musiknya itu ada lagi suaranya yang bilang, "Ladies and gentlemen, are you ready?" Nah, itu suaranya kasih olahraga. Terus kalau di dalam musiknya ada dengar 1, 2, 3, go, itu suara saya.
2: Wah, luar biasa ini.
1: Melakukan senam khas masyarakat Kabupaten Nunukan akan membuat badan menjadi sehat. Tidak hanya itu, senam yang terbagi dalam 10 gerakan dasar ditambah gerakan pemanasan, gerakan peralihan, dan gerakan pendinginan akan membuat siapapun yang melakukannya menjadi gembira. Seperti penuturan Abdul Aziz, masyarakat yang rutin mengikuti senam Yameto di tempat ia bekerja.
3: Senam Yameto ini unik. Ada gerakan-gerakan fisik yang menarik, kemudian ada nilai-nilai seni yang menarik juga di situ. Kemudian lagunya pun Yamu Ametonge, ini adalah lagu yang sering dulu kami nyanyikan bersama dengan tokoh krayan dan menyenangkan sekali. Gerakan-gerakan senam tersebut ini bisa menimbulkan kebugaran tubuh, dan karena lentur, kemudian yang kedua ada semangat di situ, sehingga walaupun kita seperti saya sudah tua usia 54 tahun itu ya senang mengikuti, walaupun ngikut kepada ininya instruktur yang di depan itu, dan menyenangkan. Senam Ametonge untuk saya pribadi itu membangkitkan jiwa semangat, menumbuhkan rasa ingin sehat selalulah.

0: Senam kreasi daerah Yameto yang dikenal pula dengan senam masyarakat perbatasan ini biasa dilakukan masyarakat Kabupaten Nunukan pada minggu pagi di alun-alun Kabupaten Nunukan. Tak ada faktor umur yang membatasi untuk melakukan senam tradisional Yameto. Di sekolah-sekolah, senam Yameto sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan setiap Jumat. Bahkan, Bupati Kabupaten Nunukan mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan senam Yameto sebelum pelaksanaan event olahraga.
1: Di Kabupaten Nunukan, Ibu Bupati sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi, setiap pelaksanaan event olahraga dimulai dengan senam Yameto. Itu sebagai apa? Bagian dari kecintaan kita terhadap karya anak Nunukan sendiri, ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap kali misalnya di gor dipakai atau di stadion kayak kemarin itu karate, porda, kejurda, kemudian poli, sebelum begitu selesai pembukaan kita selalu mulai senam Yameto. Jadi semua event olahraga awalnya dimulai dengan senam Yameto.
0: Senam Yameto diciptakan sebagai senam yang mengenalkan identitas atau jati diri masyarakat Kabupaten Nunukan. Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lundaye merasa senang dan menyambut baik kehadiran senam Yameto ini.
1: Ada sebagian yang juga apresiasi dengan baik, artinya ini senam Yamu Amatonge, penata musiknya bukan orang Dayak Lundaye, penata geraknya bukan Dayak Lundaye, merasa suatu kebanggaan bahwa dengan keanekaragaman suku yang ada di Nunukan khususnya tidak dikotomi atau ada perbedaan terkotak-kotak, tapi merupakan satu kesatuan. Contohnya di senam Yameto ini bukan orang Dayak Lundaye yang menata geraknya dan penata musiknya, tapi bisa menyenangkan semua orang suku Dayak Lundaye pada saat melihat dan mendengar serta senam itu sendiri gitu.
0: Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lundaye merasa senang dan menyambut baik kehadiran senam Yameto ini. Senam Yameto ini turut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Nunukan merupakan masyarakat yang ramah dan selalu ingat serta menjunjung tinggi budaya leluhurnya.

0: pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nunukan sore hari ini dengan cuaca yang cukup cerah sore hari ini, sehingga segala aktivitas Anda semoga semuanya juga bisa berjalan lancar sepanjang hari ini. Juga kegiatan yang berlangsung juga luar biasa ya. Semoga kegiatan Anda hingga malam hari nanti juga bisa berjalan lancar. Dan tadi juga untuk semua yang sudah mengikuti pawai ya di yang berlangsung di pelabuhan ya, jalan pelabuhan menuju ke Paras perbatasan, luar biasa ya, pastinya ramai banget tadi pagi hingga siang hari tadi di seputaran jalan lingkar. Dan juga peserta-pesertanya wow, luar biasa, sangat antusias untuk mengikuti, begitu juga dengan para penontonnya ya. Oke, dan itulah sukacita untuk hari ini dan berbagai kegiatan lain yang sedang berlangsung, termasuk juga yang tengah berlangsung di Desa Binusan. Hari ini juga masih dengan berbagai kegiatan yang berlangsung, yaitu kegiatan perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 di Desa Binusan. Oke, dan juga pendengar, nantinya pada pukul 17 kami juga akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Halo. Halo. Ini siapa?

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual dan

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dan sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan. Telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dengar dari Samarinda sore ini ada rekan Ria. Selamat sore Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Zubaida.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga Samarinda sore ini?
1: Kabar saya baik-baik saja. Samarinda kabutnya masih terasa.
0: Oke, baik. Ada informasi apa Ria?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan dugaan pidana kasus tertinggalnya kawat di jantung ini, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaida, Anda yang diterangkan. Pendengar, Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien setelah keluarga korban resmi melaporkan ke polisi. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien berinisial EW. Setelah menjalani tindakan di RSUD Abdul Wahab Syarani atau AWS Samarinda pada Februari lalu. Sebelumnya diketahui, keluarga pasien resmi melayangkan laporan kepada polisi lantaran persoalan belum menemukan titik terang. Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan, laporan sudah pihaknya terima pada Rabu 7 Oktober 2026 dari anak korban berinisial D. Sementara yang dilaporkan adalah dokter berinisial MF, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD AWS.
3: Ini dugaan ya, saya sampaikan ini baru dugaan, yaitu adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan alat medis yang berupa namanya fine throat cardiovascular guide wire patah di dalam organ tubuh saudara EW yang mengakibatkan pasien luka berat dan pemalsuan surat keterangan rujukan. RSUD AWS Sarani sudah membuatkan surat medical referral pada relevan atau medical center di Singapura. Tercantum dalam narasi surat rujukan tersebut diduga tidak mencerminkan komplikasi yang sebenarnya terjadi karena tidak disampaikan ada kawat tertinggal di arteri koroner pasien.
2: Hendri menegaskan, Polresta Samarinda akan mengusut tuntas kasus kawat medis yang tertinggal di tubuh pasien. Pihaknya akan memeriksa pelapor, keluarga pasien, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga akan meminta dan mempelajari dokumen medis dari RSUD AWS dan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura untuk mencocokkan kronologi serta keterangan. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin profesi medis atau dalam hal ini Majelis Kehormatan Kedokteran. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Subeda, demikian tadi laporan dari reporter Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara berikutnya, Zubaida.
0: Iya, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pengguna jasa mengeluhkan sistem pelayanan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan keluhan tersebut dipicu oleh aksi sepihak, oknum supir rental dan buruh angkut yang mana mematok tarif mahal. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Keluhan pengguna jasa kembali mencuat di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan akibat aksi sepihak oknum supir rental dan buruh angkut. Pengguna jasa Halidin mengatakan oknum buruh mematok tarif mahal serta bersikap arogan dengan mengambil barang penumpang tanpa izin.
3: 5 kilo tuh jadi anu pak, mau bibit terus tuh, akhirnya jadi pengalaman mereka di atas 10 kilo bilangnya. 10 kok itu, 10 kilo, 5 ribu kok itu. Jadi perempuan-perempuan ini kan begitu, akhirnya tersebar lah barang itu. Bisa gak mobil bandara itu, sistem dipanggil itu? Datang kesian kok pak, kita datangkan suruh ngambil mas, jauh dia lari ini kan.
2: Merespon kondisi tersebut, perwakilan masyarakat Indra Lesmana mendatangi kantor pengelola pelabuhan untuk mendesak perbaikan sistem pelayanan.
1: Ini sudah melewati batas karena terkait masalah itu memang harus diklarifikasi, apalagi ini masalah adab ya. Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Menanggapi desakan tersebut, pelaksana tugas unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan, Zainuddin memastikan pihak pengelola tidak akan tinggal diam dan siap mengevaluasi total pelayanan pelabuhan.
4: Yang jelas kalau melanggar melakukan ini berulang-ulang kali, suka tidak suka, tetap kita berikan sanksi. Ya, yang terberat ya kita keluarkan.
2: Pihak pengelola berjanji akan berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab buruh guna menindak tegas para oknum yang melanggar aturan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Niar. Selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Jube.
0: Iya, bagaimana kabarnya Niar?
1: Banjarmasin sore hari ini langitnya agak mendung, tapi mendungnya tertutup kabut Jube.
0: Oh baiklah. Ya Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin kami akan sampaikan informasi mengenai operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8. Cubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut dengan memperluas penyisiran ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Fokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan.
3: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian untuk menemukan 53 korban yang masih belum ditemukan. Perluasan dilakukan setelah sejumlah temuan seperti korban, life raft, dan life jacket terbawa hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR gabungan untuk melibatkan kantor SAR di wilayah terkait dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Meski operasi tetap terkoordinasi dari Banjarmasin, pengerahan personil dan sarana disesuaikan dengan perkembangan lokasi temuan serta luasnya area pencarian. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, tidak seluruh personil dan sarana pencarian harus dikerahkan dari Banjarmasin. Menurutnya, keterlibatan kantor SAR di daerah yang masuk dalam cakupan pencarian diperlukan agar operasi dapat menjangkau wilayah yang semakin luas.
2: Area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi.
3: Sementara itu, operasi penyelaman pada badan kapal dihentikan sementara setelah kemampuan maksimal pencarian bawah air dikerahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, penyelaman tidak kembali menemukan korban, sementara kondisi bangkai kapal yang labil dan perubahan kemiringan yang ekstrim meningkatkan resiko keselamatan bagi penyelam. Basarnas menyebut masih terdapat bagian kapal yang belum dapat diperiksa karena mempertimbangkan keselamatan personil dan kondisi struktur bangkai kapal. Karena itu, pihaknya berharap proses salvage segera dilakukan agar bangkai kapal dapat lebih stabil sehingga bagian yang belum terjangkau dapat diperiksa untuk memastikan keberadaan korban yang masih berada di dalam kapal. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai sejumlah anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khatimah mengharapkan pencarian tetap dilanjutkan hingga seluruh korban yang masih hilang dapat ditemukan dengan kondisi apapun.
4: Ya, udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Jube, demikian laporan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi. Dan saya kembalikan ke Jubeda.
0: Terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, dari Banjarmasin kita ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zube.
0: Iya, gimana kabarnya Angel dan juga cuaca di Nunukan sore ini?
1: Kabar baik dan cuaca Nunukan sore hari ini cerah-cerah aja.
0: Oke, baik, berarti sama dengan Tarakan. Ada informasi apa Angel?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi terkait dengan pembukaan Irau Tidung Borneo keempat.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusan. Laporan Deli Tareri selengkapnya.
2: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh 4 negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
3: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di Tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu, ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan. Dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan, tentunya ini sangat menarik, ya. Di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
2: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung, bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
3: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM, ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan

0: Kebersamaan. Delita Riri melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan Kalimantan Utara.
2: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube. Gimana kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan sore ini cerah, bagaimana dengan Palangkaraya?
1: Wah, Palangkaraya kembali di selimuti kabut yang cukup pekat di sore hari ini, rekan Jube.
0: Iya, baik. Semoga cepat pulih ya untuk daerah Palangkaraya. Ada informasi apa, Amin?
1: Berkaitan juga dengan kabut pekat ini, rekan Jube, terkait di mana masyarakat memanfaatkan rumah oksigen saat kabut asap yang mulai semakin pekat lagi.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait tentang masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Seiring kondisi tersebut, asap yang masih pekat dirasakan masyarakat Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
2: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
3: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
4: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
5: Bagus sih, layanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
3: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan. Demikian.

0: Dan juga informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan ke Anda di RRI Tarakan.
1: Terima kasih, Amin, dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo semuanya Sobat RRI, diperkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Tenang, tenang. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar kepabeanan dan cukai, dapat menghubungi call center Bravo Bea Cukai 1-500-225.
1: Halo Bravo Bea Cukai, mau tanya.
0: Atau kamu lebih suka nulis, bisa juga email ke info@customs.go.id.
1: Aduh, email aja deh.
0: Eits, gak cuma itu aja. Kalian juga bisa loh klik www.beacukai.go.id, lalu klik web chat di laman resmi tersebut. Gimana? Gampang kan? Daripada bingung nanya siapa, mending nanya Bravo Bea Cukai aja.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Angel, ada chat masuk.

Tahukah Anda, tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab? Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya,

ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat, sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun, walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan, sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan, sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan, sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi, walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah, walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
1: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati ya.
2: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Pendengar, kembali lagi menyapa Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini, atau juga yang baru saja bergabung di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, juga di Sebatik di FM 91,5 MHz, dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Mudah-mudahan malam hari ini Anda punya berbagai persiapan untuk segala kegiatan, apalagi malam hari ini lagi seru-serunya nih kegiatan di Desa Binusan ya, Irau, yang sedang berlangsung di sana. Yuk ramaikan kegiatan ini yang berlangsung di Desa Binusan, tapi tetap berhati-hati dalam perjalanan ya menuju ke Desa Binusan untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung di sana. Semoga saja cuaca mendukung, segala kegiatan bisa berjalan lancar, untuk semua yang akan mengikutinya juga sehat selalu, terus semangat, hati-hati juga dalam perjalanan. Juga yang punya kegiatan di paras perbatasan hari ini, malam ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar juga, karena banyak kegiatan hari ini. Yang lagi nongkrong di alun-alun atau juga di seputaran Yamaker Indutani, pastinya seru juga nongkrong di sana. Pokoknya banyak tempat-tempat nongkrong di kafe-kafe, apalagi ini malam minggu ya. Waduh, selamat menikmati malam minggu. Pingin banget nih bisa nikmati malam minggu, tapi kita di sini dulu temani semua pendengar malam hari ini. Dan juga yang lagi menikmati malam minggunya di rumah juga, selamat santai, menikmati waktu santai dengan keluarga atau sendiri aja. Tetap ya, buat kita semua jaga kesehatan, karena biasanya Nunukan tuh tiba-tiba aja hujan ya, tiba-tiba panas. Jadi tetap jaga kesehatan. Kemudian juga yang mau jalan-jalan malam hari ini kemanapun, sedia payung atau mantel hujan, pokoknya banyak persiapan, karena Nunukan tuh sesuatu tuh selalu mengagetkan ya. Kadang tiba-tiba hujan, kadang cuacanya bagus, jadi penuh misteri ya. Oke, untuk semuanya malam hari ini juga nanti beragam informasi kami akan hadirkan menemani Anda semuanya menikmati malam minggu.

pendengar, kembali lagi kita bersama di Dudukan Malam hari ini masih dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pawai budaya hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi ajang penampilan beragam budaya, tetapi juga membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias. Nah, tingginya kebutuhan rias bagi peserta pawai ini membuat sejumlah perias harus mengatur jumlah pelanggannya ya. Bahkan memulai pekerjaan sejak pukul 2 dini hari tadi. Wow. Nah, salah seorang karyawan salon di Nunukan, Mimi, mengaku bahwa hanya menerima pesanan dari satu kelompok barisan karena jumlah tenaga perias yang terbatas. Mimi juga menjelaskan bahwa satu kelompok barisan itu terdiri atas sekitar 150 hingga 200 orang. Nah, dengan sekitar 60% diantaranya ini perempuan. Jadi keterbatasan tenaga membuat proses merias ini harus dimulai lebih awal agar seluruh pelanggan siap sebelum peserta berkumpul untuk mengikuti pawai. Nah, pawai budaya menjadi salah satu agenda yang dinantikan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menunjukkan keberagaman dan juga keharmonisan masyarakat Nunukan yang hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya.

Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Wadau adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

pagi, masih dengan beragam informasi malam hari ini untuk Anda. Pendengar, pertemuan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat ini diisi dengan berbagai kegiatan kebudayaan yang mempertemukan masyarakat Tidung dari Indonesia, kemudian juga Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Nah, di tengah perayaan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk mempererat persatuan sekaligus menjaga kebersamaan. Dan Bupati Nunukan Irwan Sabri menyambut kedatangan masyarakat Borneo yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi ajang pertemuan oleh masyarakat adat, kegiatan ini juga berlangsung bersamaan dengan peringatan dari Jadi Kabupaten Nunukan. Nah, perpaduan agenda budaya dan juga perayaan daerah tersebut menghadirkan kesempatan bagi masyarakat Tidung lintas negara untuk berkumpul, juga melaksanakan berbagai kegiatan kebudayaan. Nah, dampak kegiatan juga terlihat dari aktivitas usaha masyarakat di sekitar lokasi acara. Dan juga pendengar, Bupati Nunukan juga menyoroti keberadaan pelaku UMKM yang memenuhi kawasan sepanjang jalan di Desa Binusan sebagai salah satu dampak ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat ini tidak hanya menjadi berkumpulnya masyarakat adat Tidung dari empat negara, tetapi ini juga memberi ruang bagi pelaku UMKM setempat untuk menjalankan usaha di tengah rangkaian kegiatan budaya dan juga hari ulang tahun Kabupaten Nunukan.

0: Bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Jualnya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian beragam informasi telah kami hadirkan sedari sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat menikmati malam minggunya dengan senyaman mungkin. Dan tetap hati-hati dimanapun berada. Apapun cuaca malam hari ini, tetap hati-hati selalu ya. Dan juga untuk Anda yang sedang mengendarai kendaraan juga, slow aja ya, jangan ngebut-ngebut. Perhatikan juga jalanan dan sebagainya ya. Jadi tetap hati-hati, pelan-pelan aja buat semuanya. Juga yang lagi bekerja, semangat selalu di malam minggunya saat bekerja. Apapun hari ini terus semangat ya. Yang punya kegiatan malam hari ini juga mudah-mudahan sukses semuanya. Untuk kita semua, selamat menikmati hari Minggu. Dan besok siap-siap, kita mau ikutan senam bersama di Paras Perbatasan. Waduh, seru nih bisa nikmati senam bersama. Jadi yuk masyarakat Nunukan, buat kita semua datang ramaikan acara bersama ya, diadakan senam Lucky Wall ya di Paras Perbatasan. Jadi jangan lupa sarapan pagi dulu sebelum ke Paras Perbatasan ya, untuk ikuti senam. Sarapan pagi, pastikan kondisi Anda tetap fit sebelum mengikuti berbagai kegiatan di Paras Perbatasan. Oke, untuk semuanya semangat selalu. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan setelah itu Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Malam yang bertugas menemani Anda di malam minggu ini.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
4: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
2: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
4: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
1: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
5: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
5: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
6: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
5: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
7: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
8: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
9: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini lebih, dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
1: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
10: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
11: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
10: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan satu bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
10: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
13: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
14: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
13: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
14: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
13: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
14: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
15: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan

0: Apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
1: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turats di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
0: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP. beliau ya, Bo.

Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Nggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti bener sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
2: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
7: Perkenalkan, nama saya Sefnat Miti Guntur Aruri. Saya kelas 12-2. Tentang bagaimana manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri, saya sendiri sebagai ketua OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Yang pertama adalah ya bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu. Untuk harapan saya ke depan adalah MBG ini tetap bisa dapat berjalan bagi kami. Kemudian ya, untuk program-program selanjutnya mungkin seketika presiden kita ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika masa jabatannya sudah habis, mungkin saya harapkan mewakili semua teman-teman khusus dari SMA Negeri 2 Serui, program ini harus tetap berjalan untuk kedepannya. Biarpun presiden berganti presiden, tetap program ini dijalankan. Karena ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 2, tetapi juga yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu.
8: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
9: Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia, Nukan, bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah malam nanti.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
10: Kanal informasi dan inspirasi.

Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahuddin, amma ba'd. Pendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah guyuran hujan yang luar biasa, dan kita juga mendapatkan banyak pelajaran dari Allah melalui rahmatnya, kita tetap bersyukur dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita bersama, yang telah memberikan banyak inspirasi dan contoh dalam kehidupan nyata untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang kita kulik mengenai motifnya. Apa sebenarnya motif manusia dalam beramal? Setiap manusia pasti memiliki motif dalam beramal. Motif atau alasan, atau dalam Islam sepadan dengan niat. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik besar maupun kecil, sangat bergantung pada niatnya. Dalam Islam, niat adalah inti dari setiap amal. Dan nilai amal seseorang ditentukan bukan oleh seberapa besar hasilnya, tetapi seberapa tulus hatinya ketika melakukannya. Niat ikhlas dalam beramal itu berarti seseorang melakukan perbuatan semata-mata karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihormati, atau karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Pendengar rahimakumullah, pernahkah kita merasa lelah beribadah namun tidak merasakan ketenangan jiwa? Atau mungkin kita pernah bertanya-tanya, apakah rutinitas harian kita bernilai pahala? Jawabannya terletak pada satu hal yang sederhana namun fundamental, yaitu motif atau niat kita. Dalam Islam, posisi hati memegang kendali penuh atas diterima atau ditolaknya sebuah amal. Rasulullah SAW menegaskan hal ini melalui hadis tentang niat yang sangat masyhur dan menjadi pembuka dalam kitab Arba'un Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin juga dibuka dengan hadis ini. Para ulama menempatkan hadis ini sebagai sepertiga dari ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena setiap gerak-gerik fisik manusia tidak akan bernilai ibadah tanpa adanya kehendak hati yang tulus. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, atau yang biasa dikenal dengan muttafaqun alaih, dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin man nawa. Jadi sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Pendengar rahimakumullah, hadis ini menjadi dasar bahwa niat ikhlas dalam beramal adalah fondasi utama. Fondasi utama agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa niat yang lurus, amal sebesar apapun bisa menjadi sia-sia di sisi Allah. Hadis ini juga menegaskan bahwa niat adalah faktor yang amat menentukan diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kebenaran suatu amal ditentukan oleh niat. Bila niatnya baik, maka baik pula amalnya. Dan kalau niatnya jelek, ya maka nilai amalnya jelek juga. Menjadi jelek. Jadi amal kebaikan itu ditentukan oleh niatnya. Namun begitu amal, kalau amal kebaikan itu bila dikaitkan dengan niat, maka ada tiga kemungkinan nilainya. Ada tiga kategori. Yang pertama, motif dalam beramal karena takut terhadap siksa Allah. Maka amalnya seperti pengabdian seorang hamba, seorang budak. Orang budak itu kalau melakukan pekerjaan itu karena takut kepada tuannya. Yang kedua, ada orang yang motif amalnya itu karena mengharap balasan surga dan pahala. Maka amalnya itu seperti pedagang. Coba kita lihat, pedagang itu kalau melakukan pekerjaan itu karena mengharapkan laba dan keuntungan. Sama juga kalau ada orang yang melakukan ibadah, ada yang mengharap balasan surga dan pahala. Yang ketiga, ada orang yang beramal itu motifnya karena merasa malu kepada Allah. Jadi dia melakukan sehingga dia melakukan pengabdian dan kesyukuran. Dia melihat amal kebaikan yang dilakukan itu amat sedikit. Ia merasa khawatir karena tidak mengetahui apakah amal yang dikerjakan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan orang merdeka dan beramal dengan dilandasi oleh niat yang tulus ikhlas. Ibadah yang terakhir inilah yang menjadi fokus, yang menjadi motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau pernah ditegur oleh sang istri tercinta Aisyah saat bangun tengah malam lalu beribadah hingga kedua telapak kaki yang membengkak. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa atatakallafu hadza? Mengapa kamu beribadah sedemikian tekunnya ini? Maka ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, mengampuni dosa-dosa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang gemar bersyukur? Masya Allah, luar biasa. Jadi beribadah untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kategori yang ketiga ini adalah yang paling tinggi motif beramal itu karena merasa malu kepada Allah, maka akan muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Ibadah karena rasa takut atau ibadah karena mengharap? Al-Ghazali pernah menyatakan, ibadah yang disertai pengharapan adalah utama. Ini disebabkan ibadah yang disertai pengharapan akan menumbuhkan rasa cinta, sedang ibadah yang disertai rasa takut itu akan menumbuhkan kebosanan, perasaan bosan. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Tetapi rasa bosan ini hanya bisa muncul pada orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang ikhlas, maka ketika kategori amal ibadah itu semuanya benar. Sehingga seyogyanya motivasi dalam beribadah atau dalam ibadah kita itu ketiga-tiganya, yaitu karena rasa takut, kala mengharap pahala serta Anda bersyukur dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, jadi niat ikhlas, motivasi dalam beramal juga menjadi pembeda antara amal ibadah dan perbuatan biasa. Misalnya, bekerja mencari nafkah bisa bernilai ibadah juga jika diniatkan untuk menafkahi keluarga karena Allah. Bukan semata-mata demi kekayaan. Dengan niat yang ikhlas, aktivitas sehari-hari pun bisa berubah menjadi ladang pahala. Namun, menjaga niat ikhlas dalam beramal itu tidaklah mudah. Godaan, pujian, rasa ingin diakui, atau keinginan untuk dihormati seringkali menggerus keikhlasan kita. Keikhlasan hati kita. Itulah mengapa seorang muslim perlu terus melatih dirinya agar niatnya tetap bersih dan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran Allah melihat hati bukan sekedar aksi lahiriah seharusnya menuntun setiap hamba untuk menata niatnya sebelum, saat, dan setelah beramal. Dengan begitu, niat ikhlas dalam beramal menjadi kunci utama diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi, mengapa Allah itu harus melihat hatinya? Harus melihat niatnya, bukan hanya sekedar aksinya. Nah, Allah itu Maha mengetahui isi hati manusia. Dia mengetahui apakah seseorang melakukan amal dengan niat ikhlas dalam beramal atau sekedar ingin dipuji. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Padahal mereka disuruh kecuali, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Baqarah ayat 5. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ketulusan dalam setiap amal. Banyak orang yang terlihat rajin beribadah dan menolong sesama, tetapi jika tidak disertai niat ikhlas dalam beramal, maka amal tersebut bisa kehilangan nilainya. Allah menilai bukan dari besarnya aksi, melainkan dari kemurnian hati yang melandasinya. Inilah sebabnya mengapa amal kecil dengan niat tulus bisa lebih berharga daripada amal besar yang dilakukan untuk riya dan atau pamer. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, di hari kiamat kelak ada orang yang tampak seperti banyak beramal namun tidak mendapatkan pahala karena amalnya dilakukan untuk mencari perhatian manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas dalam beramal menjadi pembeda antara amal yang diterima dan yang tertolak. Pendengar rahimakumullah, seseorang yang memahami bahwa Allah melihat hatinya akan lebih berhati-hati dalam beramal. Ia akan berusaha memastikan bahwa setiap amalnya bebas dari niat tersembunyi selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak semudah kecewa, ia tidak mudah kecewa jika amalnya tidak dihargai manusia karena tujuannya bukan untuk mereka. Dengan demikian, memahami bahwa Allah melihat hati bukan hanya aksi, mengajarkan kita untuk selalu introspeksi dan memperbaharui niat ikhlas dalam beramal. Sebab keikhlasan itulah yang membuat amal kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, karena itu maka kita harus memiliki keinginan untuk menumbuhkan niat ikhlas dalam beramal dalam kehidupan kita. Menumbuhkan niat ikhlas dalam beramal itu membutuhkan latihan hati yang terus-menerus. Keikhlasan tidak datang begitu saja, tetapi tumbuh dari kesadaran, keimanan, dan kebiasaan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Pertama, seorang muslim harus memperkuat iman dan takwanya. Iman yang kuat akan menumbuhkan keyakinan bahwa semua amal adalah untuk Allah semata. Dengan demikian, niat ikhlas dalam beramal akan lebih mudah dijaga karena hatinya terikat pada Sang Pencipta, bukan pada makhluk. Kedua, penting untuk menyembunyikan amal baik dari pandangan orang lain sejauh mungkin. Rasulullah SAW bersabda, bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, namun tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini adalah contoh nyata niat ikhlas dalam beramal yang murni tanpa riya. Ketiga, selalu mengingat bahwa balasan amal bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia tidak akan kecewa meskipun amalnya tidak mendapatkan apresiasi. Justru ia akan bahagia karena amalnya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, muhasabah, introspeksi diri juga sangat penting. Seorang muslim perlu sering bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Untuk siapa aku beribadah ini? Untuk siapa aku beramal ini? Pertanyaan sederhana ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga niat ikhlas dalam beramal. Kelima, memperbanyak doa agar Allah menjaga keikhlasan hati. Rasulullah SAW sering berdoa sendiri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunan atas apa yang aku tidak ketahui. Doa ini menunjukkan bahwa menjaga niat ikhlas dalam beramal membutuhkan pertolongan Allah. Pendengar rahimakumullah, tapi ada sebuah tantangan memang dalam menjaga niat ikhlas dalam beramal itu. Setiap muslim pasti itu menghadapi tantangan dalam menjaga niat ikhlas dalam beramal. Salah satu tantangan terbesar adalah penyakit hati berupa riya, ingin dipuji, dan sum'ah, ingin dikenal, ujub, memuji dirinya sendiri. Kedua atau ketiga hal ini bisa menyelinap tanpa disadari, bahkan dalam amal yang tampak suci. Na'udzubillah. Jadi terkadang memang seseorang merasa senang ketika amalnya diketahui banyak orang, atau kecewa saat tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi tanda bahwa niat ikhlas dalam beramal mulai terkontaminasi. Oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk selalu memeriksa hatinya. Selain itu, pengaruh media sosial di era modern juga menjadi ujian baru bagi keikhlasan. Banyak orang membagikan amalnya di media sosial yang terkadang tidak lagi untuk menginspirasi, tapi untuk mencari pengakuan. Dalam konteks ini, menjaga niat ikhlas dalam beramal menjadi semakin menantang. Namun, bukan berarti berbagi kebaikan di ruang publik selalu salah. Bukan. Yang penting adalah memastikan tujuan utamanya tetap untuk mengajak kebaikan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari popularitas. Jika niat ikhlas dalam beramal tetap dijaga, maka amal itu tetap bernilai pahala. Jadi dengan kesadaran dan latihan spiritual yang konsisten, seorang muslim dapat melawan godaan dunia yang mengaburkan keikhlasan, Jadi niat ikhlas dalam beramal harus selalu berbarui agar hati tetap bersih dan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, akhirnya kita ingin agar kita beramal itu berbuah manis. Dan buah manis itu tidak mungkin kita dapatkan jika tidak memiliki niat yang ikhlas. Jadi setiap amal yang dilakukan dengan niat ikhlas dalam beramal akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan batin. Orang ikhlas tidak merasa terbebani dengan hasil, karena ia tahu tugasnya hanyalah beramal dan Allah menilai serta memberi balasan terbaik untuk amalannya itu. Jadi buahnya itu banyak. Misalnya kita dapat pahala. Keikhlasan itu membuat seseorang dicintai oleh Allah dan manusia. Amal yang ikhlas itu akan membawa berkah dalam kehidupan. Orang yang ikhlas juga lebih sabar dalam menghadapi cobaan. Dan akhirnya, buah dari niat ikhlas dalam beramal tidak hanya dirasakan di dunia, tapi juga akan dirasakan di akhirat. Amal yang dilakukan dengan tulus akan menjadi cahaya dan penolong dari kiamat. Sebagaimana janji Allah bagi hamba-hambanya yang beramal karenanya, karenanya semata. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat ikhlas dalam beramal adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada manusia yang bisa menilai seberapa tulus hati seseorang. Hanya Allah yang maha mengetahui. Karena itu tugas kita adalah terus berusaha menata hati agar setiap amal sekecil apapun dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah motif kita dalam beramal betul-betul kita jaga agar ikhlas karena Allah, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadza Allahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enggak sih hidup lagi capek-capeknya? Air galon habis. Gas kompor juga habis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar email secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar email, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar email itu gratis tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar email mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225.

Gara-gara menebang pohon, seorang pemuda diasingkan. Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli Raka?
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Lo Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Lo Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Rake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Lo Rai ya? Kajian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong dia, Paman. Tolong, Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak, tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, dia takut, Paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, Paman.
6: Kalau
7: tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
6: Itu harus itu dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
2: menutup dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
8: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: Ya, tiang beli. Oh, maaf, maaf beli.
1: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
0: Siapa yang beli maksud bodoh itu beli?
1: Itu orang yang disepekan warga itu.
0: Putu Rake namanya beli. Oh ya, beli. Ada apa beli datang ke rumah tiang beli?
1: Ilo, pertanyaanmu. Beli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini, datang ke sini tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
0: Maaf beli, tiang tidak bisa.
1: Beli kasihan melihatmu, cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Beli. Kebahagiaan, harta melimpah, telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
0: Apa-apaan ini, Beli?
1: It!
0: Jangan macem-macem ya, Beli Gabler.
1: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.
0: Beli putu. Di mana?

0: Rasa satu bulan sudah aku gak melihat Dorai. Sakit sekali rasanya hati ini. Dorai sayangku, gimana keadaanmu sekarang lo? Beli merindukanmu lo.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Durako, aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya, aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian, aku ngasih tahu. 5 hari lagi, aku akan menikah dengan Lohrai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras. Nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Bendeso.
0: Apa benar ya, Gabler akan menikah dengan Lorai? Gak mungkin. Lorai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Lorai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-endap, mendatangi Lorai. Dia masuk melalui jendela rumah Lorai.
0: Lorai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak, loh, tidak.

0: Hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
1: Hah? Siapa bilang, Bli? Aduh, Bli, kenapa, Bli?
2: Hei, tangkap! Hei, hey, tangkap!
3: Tangkap, putur aku, tangkap!
2: Tangkap, lihat Jura Meneso. Putur aku keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
3: Tangkap!
4: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
5: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
1: Bli, Raka, kau dijebak, Bli, kau dijebak. Jangan pisahkan tiang dengan Bli Raka. Jangan.
5: Loh, Rai, loh, Rai, tenang, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti putra kau kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: tinggi tapi belum tahu ketentuannya. Sini-sini, kakak kasih tahu.
1: Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
2: Apabila tidak melaporkan, dikenakan sanksi administrasi 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta. Jika jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan, akan dikenakan sanksi administrasi 10% dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
3: Pembayaran denda tersebut dilakukan secara resmi melalui kode billing.
1: Jangan lupa lapor. Sampai jumpa.
4: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan. Dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah. Ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana. Menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
5: Bisa diceritakan Pak sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
6: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga, kalau yang saya tanam ya macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
5: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
6: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
5: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
6: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
5: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana? Atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
6: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya, apa semua nih. Yang kering-kering, karena memang kemarin habis panen juga. Habis panen kecil, Pak.
5: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
6: Ya, seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis, Pak. Karena ada namanya teknologi kan, Pak, mesin potong rumput. Yang gunakan bensin itu. Ya, kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering, ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga. Dikubur lagi kembali sama tanahnya, karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
5: Mengapa Bapak memilih menggunakan parang, merintis dan memupuk rumput atau sisa tanaman hingga menjadi pupuk alami, Pak?
6: Ya, seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis, Pak, karena ada namanya teknologi kan, Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering, ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lah.
5: Apakah cara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar?
6: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya, Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
5: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
6: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. Sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
5: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
6: Pernah Pak, malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah Pak, kehidupannya petani.
5: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian Pak?
6: Sangat penting Pak, petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
5: Nah, menurut Bapak apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan, Pak?
6: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi, Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga, Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
5: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
6: Harapan saya, Pak, sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
5: Bagi Bapak apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
6: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong. Rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
4: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
5: Bisa diceritakan Bu, seperti apa kesalahan Ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
7: Keseharian saya tuh biasa aja ya Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
5: Nah, Ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian ibu di rumah?
7: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
5: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
7: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya Pak. Karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
5: Apa tantangan yang paling sering keluarga ibu hadapi sebagai keluarga petani?
7: Tantangannya banyak. Yang pertama kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
5: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga ibu menyikapinya?
7: Ya kalau sedih itu pasti ada ya Pak. Apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu. Kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
5: Apa yang ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
7: Kadang kasihan juga sih melihat suami ya panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga. Karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
5: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
7: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
5: Nah, menurut ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
7: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat. Tapi itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju, terus para petani juga lebih lagi diperhatikan, terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
5: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin Ibu wariskan kepada mereka selain materi?
7: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi, harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan. Anak-anak juga sekolahnya harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat. Tapi kami harus bisa menjalani sama-sama. Yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama, pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah, kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah. Terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi. Terus sama ingin menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan atau kegiatan lainnya bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih, kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang udah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri, sebagian juga kami jual atau enggak paling ngasih ke tetangga gitu Pak.
0: Mengapa Ibu Umi melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya, daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya. Itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan ya terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu gak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutla bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan, harapan untuk Indonesia terus ditanam.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita memasuki segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Dan mewali di Ruang Rindu kali ini, kami akan informasikan terkait tentang gaya hidup. Di Gaya Hidup ini kita akan membahas terkait dunia kesehatan. Nah, ini dia pendengar. Benarkah kolang-kaling bagus untuk tulang dan sendi? Yuk kita simak sama-sama. Ini faktanya. Kolang-kaling atau aren pinata merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan perendaman. Nah, buah ini terkenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya. Dikutip dari halodoc.com, kolang-kaling mengandung galaktomanan yang memiliki sifat anti radang yang membantu meredakan nyeri sendi. Sementara itu, kandungan lainnya seperti kalsium dan fosfor melemaskan dan memperkuat tulang sendi serta menjaga cairan tubuh. Nah, kandungan galaktomanan berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri. Peradangan pada sendi pada penderita osteoartritis dan radang sendi lainnya dapat menyebabkan rasa sakit dan kerusakan sendi. Kemudian kalsium serta fosfor yang terdapat di kolang-kaling mengandung mineral makro yang penting untuk kesehatan tulang dan sendi. Untuk itu, mengkonsumsi kolang-kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh. Nah, adanya kalsium berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang, sedangkan fosfor berperan dalam membentuk kepadatan tulang. Secara tidak langsung, kandungan kalsium dan fosfor pada kolang-kaling dapat membuat tulang menjadi kuat. Kolang-kaling juga mengandung serat alami yang dapat memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh. Selain itu, buah ini memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi bagi pengidap diabetes. Nah, untuk kandungan serat dan mineral seperti kalium yang dimiliki, kolang-kaling dapat mencegah penumpukan natrium pemicu hipertensi. Dengan mengkonsumsinya secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan menjaga fungsi pembuluh darah tetap sehat. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, dilansir dari halo.com, kolang-kaling yang segar berwarna putih bening, tidak kekuningan dan berstruktur kenyal, tidak terlalu lembek. Jika warna kolang-kaling terlalu keruh dan berlendir tebal menandakan kualitasnya telah menurun. Selain itu, kolang-kaling yang segar memiliki aroma alami yang lembut dan tidak menyengat. Bau asam dan busuk yang kuat menandakan kolang-kaling sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, kolang-kaling yang segar lebih mudah ditemui jika dijual dalam wadah yang bersih dan higienis. Saat ini sudah banyak tersedia kolang-kaling dalam kemasan yang siap diolah dalam kondisi yang lebih terjaga. Sementara itu, dikutip dari patelia.id, sebelum kolang-kaling dimasak perlu dilakukan pembersihan dengan membilas di air yang mengalir. Hal tersebut dikarenakan kolang-kaling yang mentah mengandung getah dan rasanya yang pahit. Selain itu, kolang-kaling juga perlu direndam selama semalaman untuk menghilangkan rasa bau dan pahit. Setelah dibilas hingga 3 kali, kolang-kaling dimasak dalam air mendidih selama 30-45 menit, lalu buang air busan. Cara mengkonsumsi kolang-kaling yang paling dianjurkan adalah menyajikan dalam hidangan yang rendah gula. Rebusan kolang-kaling dapat dicampur dengan jahe dan serai untuk memaksimalkan manfaatnya. Itu dia pendengar, informasi dalam dunia kesehatan terkait tentang benarkah kolang-kaling bagus untuk tulang dan sendi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Kaulah Hidup dan Matiku dari Naf, kemudian menyusul Terlanjur Sayang dari Memes. Selamat mendengarkan.

0: apa?
1: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
0: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati ya.
2: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225.
0: Wah, makasih Abang Tom buat informasinya. Jadi makin waspada deh.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi.

0: dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat,

0: yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22:40 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang mengapa makanan pedas membuat mulut terasa terbakar. Ini alasannya. Nah, Makanan pedas sering membuat mulut terasa seperti terbakar setelah disantap. Sensasi tersebut ternyata dipicu senyawa capsaicin yang terdapat secara alami dalam cabai. Dikutip dari laman BBC, di mana capsaicin merupakan senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai. Senyawa tersebut juga memunculkan sensasi terbakar ketika makanan pedas dikonsumsi. Capsaicin termasuk kelompok senyawa capsaicinoid yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia. Ketika masuk tubuh, senyawa tersebut mengaktifkan reseptor nyeri bernama TRPV. Aktivitas reseptor TRPV kemudian mengirimkan sinyal yang membuat tubuh merasakan panas. Padahal sensasi tersebut tidak berarti suhu tubuh benar-benar meningkat akibat makanan pedas. Nah, Christian Moro, Profesor Media Science dan Kedokteran dari Bonn University, menjelaskan bahwa capsaicin mengaktifkan serat tubuh. Aktivitas tersebut membuat seseorang merasakan sensasi seolah-olah tubuhnya sedang terbakar. Sensasi pedas yang dirasakan setiap orang juga dapat berbeda-beda karena tingkat toleransinya tidak sama. Orang yang jarang mengkonsumsi makanan pedas cenderung lebih sensitif terhadap capsaicin. Sebaliknya, orang yang terbiasa menyantap makanan pedas dapat memiliki toleransi lebih tinggi terhadap senyawa tersebut. Tubuhnya juga dapat beradaptasi terhadap sensasi panas apabila capsaicin dikonsumsi secara rutin. Itu dia pendengar, terkait tentang mengapa makanan pedas membuat mulut terasa terbasa pedas dan terbakar. Alasannya tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan pendengar, kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Kayla, Tempat Berbeda, kemudian menyusul Dul Jelani dan Tisa Baini. Selamat mendengarkan.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua buah lagu Kau dan Aku Sama dari Dewi Yul dan Patah Hati dari Fritz. Oh. Dan kali ini informasi kembali ke medirkan terkait tentang ibu hamil bisa konsumsi gurita. Ini manfaatnya. Nah, ini dia pendengar yang cukup menarik. Pendengar, makanan laut menjadi salah satu makanan yang banyak disukai, termasuk oleh perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan. Namun, sebagian ibu hamil cenderung membatasi makanan tertentu karena pertimbangan keamanan bagi janin. Dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada hari Kamis 8 Oktober 2026, gurita merupakan salah satu makanan laut tersehat. Kandungan nutrisinya dapat memberikan sejumlah manfaat yang mendukung kebutuhan tubuh selama kehamilan. Nah, gurita memiliki kandungan protein yang cukup baik dengan kadar lemak dan kalori yang relatif rendah. Protein diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu sekaligus mendukung pertumbuhan janin. Nah, selain protein, gurita juga menyediakan zat besi yang dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan hemoglobin. Nah, dalam sekitar 100 gram daging gurita kandungan zat besinya mencapai sekitar 5,3 miligram. Nah, kandungan vitamin B6 pada gurita turut berperan dalam sejarah proses penting di dalam tubuh. Vitamin tersebut berkaitan dengan metabolisme asam amino serta pembentukan

bukan senyawa yang mendukung fungsi sistem saraf. Gurita juga memiliki kandungan asam lemak omega 3 dalam bentuk EPA dan DHA. Dalam sekitar 85 gram gurita yang dikukus, terdapat sekitar 0,27 gram asam lemak omega 3. Nah, kandungan magnesium dalam gurita dapat membantu memenuhi kebutuhan mineral selama kehamilan. Mineral tersebut berperan dalam mendukung fungsi saraf, otot, serta berbagai proses tubuh lainnya. Vitamin B12 menjadi nutrisi lain yang terdapat dalam gurita dan diperlukan tubuh selama masa kehamilan. Vitamin ini berperan dalam pembentukan sel darah merah serta membantu menjaga fungsi sistem saraf. Meski memiliki sejumlah kandungan nutrisi, konsumsi gurita tetap perlu memperhatikan jumlah dan cara pengolahannya. Gurita sebaiknya dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi ibu hamil. Nah, itu dia pendengar terkait tentang kandungan gurita dan ibu hamil bisa konsumsi. Apa saja manfaatnya sudah kita dengarkan bersama. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ini dia, ada Kupu-kupu Malam, kemudian Mama Aku Ingin Pulang dari Titi Puspa dan Poppy Mercury. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Jangan dilihat. Halo Kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, Pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
9: Kilau Pancasila.

0: Seorang ayah berkata kepada anaknya,
1: "Kamu telah lulus ujian dengan nilai terbaik. Ini mobil yang ayah beli bertahun-tahun lalu, nak. Ayah sangat mencintainya. Kini akan ayah hadiahkan kepadamu."
0: Sang putra melihat mobil yang agak lusuh terbengkalai di garasi tua.
1: "Tetapi sebelum ayah memberikannya kepadamu, bawalah ke toko mobil bekas dan katakan kepada mereka bahwa kamu ingin menjualnya. Terus, lihat berapa nilai yang akan mereka tawarkan kepadamu."
0: Anak itu pergi ke toko mobil bekas dan kembali ke ayahnya dan berkata,
2: "Mereka menawarkan saya 18 juta karena mobilnya tidak terjaga dan terlihat sangat tua ya."
0: Sang ayah lalu berkata,
1: "Coba bawa ke toko pegadaian."
0: Anak itu pun pergi ke toko pegadaian, lalu kembali kepada ayahnya dan berkata,
2: "Toko itu hanya menawarkan 1.800.000 rupiah saja, karena mobilnya sangat tua."
0: Kemudian, sang ayah meminta anaknya untuk pergi ke klub mobil dan menunjukkan mobil kepada mereka. Anaknya membawa mobil ke klub, kembali dan memberitahu ayahnya,
2: "Beberapa orang di klub menawarkan 360 juta rupiah ya, karena mobil itu adalah mobil antik katanya, mobil ikonik dan dicari banyak orang ya."
0: Sang ayah berkata kepada anaknya,
1: "Nak, ayah hanya ingin kau tahu, tempat dan orang yang tepat akan menilaimu untuk nilai yang tepat."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nenukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mendengar Radio Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini hadir bersama kami tim Nunukan Pagi. Kembali saya Wina Dewiana di damping operator kami akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Mendengar ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi masih kita bersama. Di edisi siang hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026 kami awali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Ali Imran ayat 111 yang akan dilantunkan Qori Muhammad Reza Maulana Nurdin. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: mana saja Anda berada saat ini, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam tausiah. Topik yang akan disampaikan untuk pagi hari ini adalah pesan perdamaian dalam Al-Quran yang akan dibawakan langsung oleh presenter kami, ada Ustadz Haji Muhammad Ridwan Supangat SH. Untuk waktunya kami silakan. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Ami. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera para pendengar, pecinta pendengar Republik RRI Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Terima kasih Anda masih bersama saya kembali di hari Minggu di acara Mutiara Pagi. Hari ini saya Bung Ridwan ditemani narasumber dari Pak Ustadz Dr. Andes Hamzah Sanusi, MPDI. Ya. Baik, pertemuan yang ketiga kalinya Pak Ustadz, kita akan bicara berkaitan dengan pesan perdamaian dalam Al-Quran. Kita dengarkan waktu ada 10 menit. Nanti kita akan berdialog berkaitan dengan hal-hal yang belum kita paham dan mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa lancar. Waktu saya berikan kepada Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
2: Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang budiman dan para kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini atau pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi tausiah di RRI, khususnya RRI Nunukan. Dalam kesempatan ini insyaallah kita mencoba-coba mengutip dalam Al-Quran, khususnya dalam tafsir tematik atau tafsir maudhu. Di dalam tafsir al-maudhu atau tafsir tematik itu ada dibahas 9 jilid, ya. Ini jilid pertama. Temanya adalah satu tema bersamaan dengan kemarin sudah kita sampaikan jihad. Sebenarnya jihad dengan perdamaian kemudian perang, itu dalam satu tema. Dalam Al-Quran menyangkut masalah konsep perdamaian itu intisarinya. Ya. Konsep damai dalam Al-Quran berintikan pada keadilan, kasih sayang, persaudaraan, dan menyelesaikan masalah melalui jalan musyawarah atau islah. Pesan Al-Quran tentang perdamaian yang harus diaktualisasikan oleh setiap pribadi muslim terhadap dirinya, keluarganya, kerabat, tetangga, dan sesama umat manusia dapat diwujudkan antara lain. Di dalam Al-Quran maupun hadis itu seakan-akan menyangkut masalah perdamaian, ada sengketa. Ya. Jadi ada masalah yang mau diselesaikan, yang mau diislahkan. Makanya dalam Al-Quran, sebelum terjadi itu, ada konsep. Kemudian setelah terjadi, sementara terjadi, ada juga tuntunan. Ada pesan-pesan Al-Quran. Dengan membudayakan ucapan salam misalnya, karena dalam perdamaian itu ada kata-kata salam, ada islah, ada tabayyun, ya, ada yang apa mirip-mirip dengan pengertian itu. Prinsip ya atau perintah untuk membudayakan salam kita lihat dalam Al-Qur'an Al-An'am surah ke-6 ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Itu ada yang kita memang aku masa salam ya. Apabila datang kepadamu seorang yang beriman tentang ayat-ayat kami, katakan dia salamun 'alaikum, selamat atau salam sejahtera untukmu. Kalau diucapkan salam itu artinya itu ada sebenarnya ada jaminan bahwa antara kamu yang mengucapkan selamat dengan yang damai, tidak ada pertikaian, artinya selamatlah kamu. Sesungguhnya inti daripada salam itu keselamatan. Ada jaminan ya, tetapi karena sudah membudaya, yang penting ketemu ucapkan itu yang begini. Padahal intinya itu mengucapkan selamat itu artinya menyatakan sikap pribadi bahwa saya selamat dan kamu selamat, antara kedua kita itu adalah selamat. Kemudian ada dalam Al-Quran sebelum terjadi pertikaian itu, soal Quran sudah lebih terperinci menyangkut masalah itu. Misalnya kita buka dalam surah An-Nur, An-Nur itu surah ke-24 ayatnya hanya 1. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ila akhiril ayat. Jika kamu masuk dalam rumah-rumah, pasallimu, maka kamu ucapkan selamat. Jangan langsung masuk begitu ketuk pintu baru mengucapkan salam. Di dalam ayat 27 An-Nur itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuki rumah-rumah ya sebelum kamu mengucapkan salam. Kalau yang dijawab salamnya lalu mengatakan masuk, silakan. Tetapi kalau dikatakan tidak mau menerima sebagai ini karena mungkin di dalam rumah dia sendiri yang lain berjalan, ada keluarga, supaya dalam keluarga itu sejahtera, aman dan damai, maka kalau dikatakan kembali, kembalilah. Ya. Dalam ayat ini sesungguhnya bisa kita ini bukan saja masuk rumah, jangan kamu ambil haknya orang ya sebelum kamu diizinkan, termasuk harta, termasuk jabatan. Ada orang memaksa itu belum sampai waktunya untuk ini digeser temannya, kan itu bermasalah. Nah, jadi Allah sudah memberikan itu supaya kita terjaga dalam perdamaian. Jangan mengambil hak baik harta maupun jabatan ya sebelum kamu diizinkan, sebelum sampai pada waktunya. Kemudian yang kedua yang kita harus wujudkan dengan mengembangkan sikap kepedulian terhadap fakir miskin, kaum duafa dan orang-orang yang tergolong penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misalnya terjalin hubungan antara pemberi dengan penerima. Dalam satu hadis dikatakan An Abdillah ibn Umar yaqulu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala absus salam wa at'imut ta'am. Ini ada sebarkan salam dan berikan makanan ya, pada yang tentu saja yang berhak menerimanya. Di dalam sosial kemasyarakatan menyangkut masalah kasar kalau kita mengatakan orang miskin dengan orang kaya, tetapi pemberi dengan penerima itu ada rasa kalau orang pernah diberikan sesuatu Pak, itu pasti dia ingat itu, sekalipun di dalam hatinya mau ada dendam atau ini mau mengucapkan sesuatu kata yang tidak bagus, tapi karena pernah diberi dia ingat. Nah, ini manfaat dalam kalau menyangkut masalah hubungan antara sesama manusia kaya dengan miskin atau orang yang berada dengan orang yang tidak berada. Itu supaya tidak terjadi apa namanya sengketa, ya berikanlah makanan, sebarkan salam, kemudian memberi makanan. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap keluarga dan kerabat guna mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi mereka. Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Ila akhir ayat, dan masih ada hadis yang selanjutnya itu. Artinya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya ya, dan paling baik perlakuannya terhadap istri mereka. Nah, jadi perdamaian sesungguhnya itu damai pribadi, diri sendiri, damai pada keluarga, damai pada tetangga, konsep negara damai, damai dalam konsep kebangsaan, kemudian dalam perdamaian, damai dalam perdamaian dunia. Kemudian yang keempat, dengan membangun komunitas ya, komunitas yang santun dan ramah dengan tetangga, baik muslim maupun non muslim. Nah, jadi ini yang kita lihat, sekalipun Al-Qurtubi memberikan bahwa tetangga dekat itu adalah tetangga yang seagama, se-Islam. Jadi tetangga ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Boleh jadi diarkan yang dekat itu adalah sesama muslim, boleh jadi memang karena tetangganya memang berdekatan rumah, tetapi kalau Al-Qurtubi tetangga dekat itu yang dimaksud adalah tetangga Islam dengan Islam. Yang non-Islam itu sekalipun satu pekarangan Indonesia itu dianggap sebagai tetangga jauh kalau menurut Al-Qurtubi, tetapi kalau dari segi fisik ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jarihi. Ini kita di dalam antar internal Islam itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang pertama falyusin ila jarihi. Nah, itu harus memperbaiki kepada tetangga. Kemudian falyukrim daifah, memuliakan tamu. Kemudian palyakul khayuran awliyasmut, katakanlah yang bagus, kemudian atau kalau tidak bisa menyampaikan, berat menyampaikan yang baik, lebih bagus waliyaskut, diam. Kemudian yang kelima, membangun komunitas yang santun dan ramah dengan sesama muslim. Ini antara sesama muslim dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau min yadihi wa lisanihi. Orang muslim yaitu adalah yang menyelamatkan sesamanya antara muslim, baik menyangkut masalah kekuasaannya maupun menyangkut masalah lidahnya. Itu yang langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam rangka mewujudkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi penyampaian berkaitan diawali dari jihad kita pembukaan Pak ya. Yeah. Ternyata di dalam jihad itu di situ ada perdamaian, ada perang dan lain-lain, itu adalah merupakan keindahan bagi kita semuanya dan perlu kita pelajari agar kita tidak salah paham. Kalau tadi salah paham kan itu jadi sesuatu yang tidak akan selesai-selesai, Pak, berkaitan ya. Dengan apalagi kalau sudah menyangkut ke perang, Pak Ustaz, itu berkaitan dengan negara. Ya. Dan hari ini kita mengenak kepada pesan perdamaian di dalam Al-Quran. Rupanya juga masih banyak petunjuk-petunjuk berkaitan dengan bagaimana kita hidup itu tidak harus ya, tidak harus kita dengan mengutamakan dalam jihad itu tidak harus perang, tapi ada juga perdamaian, Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Dan salah satu diantaranya dalam perdamaian itu adalah mungkin kita ucapkan juga setiap hari, yaitu dengan ucapan salam, Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ada mengandung janji, Pak Ustaz, di situ ya. Ada mengandung janji dalam ucapan salam itu ya. Kita bukan hanya, kalau sekarang kan memang setiap hari itu kita ketemu dengan
2: siapapun juga.
1: Siapapun kita salam, Pak Ustaz.
2: Salam.
1: Ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang mengandung perdamaian, ada janji. Dalam hal ini, apakah ada ketentuan, Pak Ustaz, kalau kita mengucapkan salam itu, kita kan tidak ngerti wajah seseorang ini, apakah ini dia golongan kita, Muslim, apakah ini dia orang... banyak agama kan itu tidak hanya Muslim. Apakah ada ketentuan, Pak, kita petunjuk untuk menyampaikan salam ini hanya disampaikan kepada umat Islam, Pak Ustaz?
2: Memang dalam persoalan ini masih pro kontra menyangkut masalah itu karena petunjuk dalam Al-Quran ada yang memahami bahwa hanya sesama orang Islam, kalau bukan orang Islam ya ada kata-kata lain boleh saja, Pak, ya mengandung kata keselamatan, good morning, good night, ya, atau selamat pagi, apa itu kan hanya dalam bahasa Indonesia ya,
1: bahasanya
2: ya,
1: saja
2: kalau
1: ya.
2: Tidak mau pakai dengan terikat dengan bahasa Arab misalnya karena boleh, dia adalah kalimat Al-Quran misalnya, pakai saja
1: bahasa yang kita mengerti.
2: Yang kita ini, kalau yang memang kita kalau sudah jelas ya, tapi kalau misalnya kita tidak tahu apakah ini bukan nih, pakai selamat pagi.
1: Selamat pagi
2: atau selamat sore, selamat ini.
1: Sore,
2: ya kan? Atau mau bahasa Inggris mau lebih krim-krim lagi, good morning, good night. Itu kan keselamatan semua, Pak, ya. Jadi hanya bahasanya yang berbeda, tapi kalau dalam Islam itu tentu dari assalamualaikum,
1: ya kan? Artinya tidak ada ikatan terikat bahwa kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang selain Muslim, tidak seperti itu, Pak.
2: Iya, tidak seperti itu, sekalipun di dalam tuntunan Al-Quran mengatakan kita ja'akal ladina yu'minu nabi ayatina, berarti orang beriman yang dalam ini orang beriman Islam, tetapi ada juga pemahaman bahwa semua agama-agama yang diturunkan oleh Allah, kalau dia mengikuti sesuai dengan petunjuk Rasulnya, dia juga akan beriman, Pak. Itu dalam pengertian, hanya kadang-kadang kita terikat kalau beriman itu berarti Islam. Ya kan ya, itu dalam pengertian umum ya kita ya, tetapi dalam pengertian sesungguhnya itu kalau kita ini artinya siapapun ada nabinya, ada kitabnya dan ikuti itu pada masanya, maka dia adalah orang beriman. Ya, sehingga dalam pernah terjadi satu kasus di Nunukan, adanya agaknya halal bihalal disampaikan dalam surah Al-Hujarat itu ya, al-muslimu akhur muslim ya, jadi orang bersaudara itu adalah orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Iya, ada dalam itu. Jadi siapapun juga dalam pengertian, tetapi sehingga terjadi polemik karena yang mendengar orang Islam itu karena Al-Qur'an berarti hanya Islam yang bersaudara dengan Islam. Tetapi pemberi materi itu terlalu tinggi dia punya ini. Sebenarnya ada kebenarannya, hanya bukan tempatnya. Kalau tempatnya umum tidak boleh disampaikan seperti itu. Tetapi kalau mau kajian-kajian boleh saja kita apa yang dimaksud dengan orang beriman itu.
1: Mohon maaf kan biasanya itu kalau kita dalam kegiatan seperti itu kan kita selamanya kita di dalam ormas-ormas Islam gitu, Pak, saja. pasti kegiatan itu kadang-kadang dilaksanakan di kantor, kadang di intansi. Itu kan tidak selamanya di dalam satu karyawan itu tidak semuanya muslim. Jadi ya kalau di situ barangkali ya kita yang kita sampaikan ini adalah ucapan-ucapan muslim. Tapi tidak menutup kemungkinan juga boleh ucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat siang.
2: Kalau memang kalau artinya supaya tidak terlalu menyangkut masalah ini, kita terhindar dari asumsi-asumsi yang ini ya lebih, kalau memang kita sudah tahu bahwa dia bukan seagama dengan kita, kita ucapkan saja dengan selamat pagi, selamat ini kan. Nah, itu juga lebih mengerti orang. Selamat. Cuma persoalannya kalau bilang selamat pagi, kamu tidak ada jaminan kalau nanti sore kau selamat. Cuma pagi ini ada ya. Itulah keunggulan Islam menggunakan assalamualaikum sepanjang masa. Kalau sudah mengucapkan assalamualaikum itu sudah ada doktrin, sudah ada ini bahwa antara kamu dengan saya adalah selamat. Nah, tapi kalau mengucapkan dengan selamat pagi berarti hanya kamu pagi. Malamnya belum tentu.
1: Dan mereka juga tidak terlalu ekstrim juga. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum juga mereka akan menjawab yang bukan muslim, maksudnya waalaikumsalam, kan begitu ya. Artinya ini, dia bisa menerima.
2: Inilah sesungguhnya karena bahasa itu Pak, sudah ada bahasa budaya, ada bahasa pasar. Agaknya tadinya ini menyangkut masalah bahasa akidah, akhirnya lari ke bahasa pasaran. Itu yang terpengaruh kita mengucapkan karena dianggap bahwa salam itu hanya bahasa. Dia tidak paham bahwa sesungguhnya itu adalah syariat. Kita dianjur disyariatkan menyangkut masalah itu sehingga terikutlah. Jadi kalau biasa saya bilang, jadikanlah paham bahwa itu adalah bahasa budaya. Jadi budaya.
1: Kalau di negara Indonesia ini saya rasa karena mayoritas kita juga muslim, sehingga seperti Arab Saudi lah, kita ucapkan assalamualaikum. Bagi yang menerima ya mereka akan menyampaikan waalaikumsalam, kan gitu Pak. Bagi yang tidak menerima barangkali ya diam saja atau mungkin mengucapkan selamat pagi gitu kan.
2: Kemudian ada sebenarnya tuntunan dalam Al-Qur'an itu. Apabila ada orang mengucapkan selamat itu dari orang yang jahil, dari orang yang bodoh belum ini, menjawab dia. Ya, jadi kalau ada orang karena dia tidak paham, ya dia enggak sebagai orang orang jahil. Kalau ada yang menyapa kamu menyangkut masalah, jawab dengan salam.
1: Jawab dengan salam. Itu. Tidak ada salam.
2: Ada adanya.
1: Ya, berkaitan dengan pesan dan perdamaian dalam Al-Qur'an tadi disampaikan Pak Ustadz, kita memang juga salah satu di antaranya kita harus tebarkan salam agar diberikan kepada seluruh umat ini, maksudnya umat yang baik khusus muslim atau umat itu artinya seluruh umat semua yang ada di dunia, bukan tidak terjamin tidak harus muslim maksudnya.
2: Ini pun juga terjadi pro kontra menyangkut masalah global itu. Kemudian kalau kita ini karena memang Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Di mana Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Ya, karena kita adalah rahmatan lil alamin, maka sesungguhnya mengucapkan salam itu sekalipun terjadi pro kontra, kepada siapapun juga sebenarnya kita bisa berikan salam. Cuma kalau kita supaya tidak aman, ya pakailah bahasa Arab kalau sesama Islam, pakai bahasa Quran. Tapi kalau pakai kan sama juga artinya Pak itu sebenarnya. Jadi kalau kita supaya jangan terjadi konflik misalnya internal kita, ya kita Arab. Kan tidak ada yang kalau bilang selamat pagi, tidak ada. Masa kamu ustaz menyampaikan selamat pagi, tapi kalau saya mengatakan assalamualaikum pada pendeta misalnya, banyaklah yang kritik itu, masa ustaz itu mengucapkan kepada itu.
1: Kita mengucapkan salamnya ini kan mengucapkan salam bagi muslim, bagi mereka yang bukan muslim ya
2: pakailah bahasa
1: mereka.
2: Itu istilah perdamaiannya, supaya damai.
1: Ada perdamaian Pak Bu Wina, barangkali ada dari Facebook, kalau ada yang bertanya boleh. Satu lagi Pak Wina, berkaitan dengan perlindungan-perlindungan tadi kan banyak sekali, termasuk tabarkan salam, termasuk perlindungan keluarga, perlindungan tetangga dekat dan lain-lain, bahkan tamu ya kan, atau ormas-ormas itu berhak punya kewenangan, punya hak untuk bisa menerima ucapan selamat dari muslim gitu Pak.
2: Iya. Jadi kita lihat dalam ini yang pertama dulu itu damai, damai pribadi. Jadi kalau kita sendiri dalam diri kita tidak damai, pemikiran kita tak damai, apa semua. Jadi kata Rasulullah, ibda binafsi, dirimu dulu. Ya. Kalau sudah aman terhadap dirimu, barulah menyangkut masalah internal rumah tangga, istri, apa semua. Pakai dengan bahasa-bahasa sopan, pakai dengan bahasa-bahasa santun.
1: Yang baik, untuk wujud kita untuk mewujudkan pesan perdamaian tadi. Baik, terima kasih. Demikian tadi berkaitan dengan bagaimana perdamaian yang termuat di dalam Al-Quran sudah kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan karena waktu juga yang membatasi perbatasan waktu kita pada pagi hari ini, kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Masih Bapak nanti Pak Ustadz, minggu depan ya. Kita ambil judul apa yang lagi
2: bisa
1: sekarang.
2: Nanti supaya bersambung ini bisa sejak menyangkut masalah kerukunan.
1: Kerukunan,
2: boleh. Apalagi kita FKUB.
1: Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz Hamzah Sanusi, ini beliau ini adalah merupakan ulama senior kita yang ada di Kabupaten Nunukan, Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan diberikan perlindungan, sehat ya, walaupun dengan situasi yang sering sakit karena memang sekarang usia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Saya Bung Ridwan undur diri, ditemani rekan saya Mbak Ami. Ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan Sepekan edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: saatnya Anda mengikuti Warta Sepekan. Edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Mimin Muslimin, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Warta Sepekan kita awali, BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk menindak penggunaan vape di daerah. Laporan Ferry Herdiansyah.
1: Pengguna rokok elektrik menjadi perhatian karena cairan atau liquid di dalamnya dapat disalahgunakan untuk memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap penggunaan vape menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Nunukan. Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, pihaknya sebelumnya belum berani melakukan penindakan hukum terhadap penggunaan vape.
2: Tapi saat ini kita sudah memiliki dasar berdasarkan surat kepala BNN RI yang akan kita lakukan dalam rangka pencegahan dan juga penegakan hukum perda.
1: Menurut Anton, dasar tersebut menjadi acuan BNN Nunukan dalam melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum sesuai peraturan daerah yang berlaku. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya belum terdapat dasar yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan vape. BNN Nunukan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan adanya peraturan daerah mengenai narkotika.
2: Bahwa kita ketahui Kabupaten Nunukan ini telah memiliki perda tentang narkotika karena vape ini adalah salah satu bagian dari narkotika, yaitu kandungan etomidat dan kandungan ganja sintetis.
1: Dengan adanya dasar tersebut, BNN Nunukan menyatakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya BNN Nunukan mencegah vape disalahgunakan sebagai media konsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika.
0: RSUD Nunukan kini memiliki layanan baru poli bedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Laporan Ahmad Ilham.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan menghadirkan layanan baru poli bedah saraf yang menjadi pengembangan pelayanan spesialistik bagi masyarakat. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi upaya menekan tingkat rujukan pasien untuk mendapatkan pelayanan bedah saraf di luar daerah. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau mengatakan.
0: Saatnya Anda mengikuti Warta Sepekan. Edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Mimin Muslimin, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Warta Sepekan kita awali, BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk menindak penggunaan vape di daerah. Laporan Ferry Herdiansyah.
1: Pengguna rokok elektrik menjadi perhatian karena cairan atau liquid di dalamnya dapat disalahgunakan untuk memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap penggunaan vape menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Nunukan. Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, pihaknya sebelumnya belum berani melakukan penindakan hukum terhadap penggunaan vape.
2: Tapi saat ini kita sudah memiliki dasar berdasarkan surat kepala BNN RI yang akan kita lakukan dalam rangka pencegahan dan juga penegakan hukum perda.
1: Menurut Anton, dasar tersebut menjadi acuan BNN Nunukan dalam melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum sesuai peraturan daerah yang berlaku. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya belum terdapat dasar yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan vape. BNN Nunukan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan adanya peraturan daerah mengenai narkotika.
2: Bahwa kita ketahui Kabupaten Nunukan ini telah memiliki perda tentang narkotika karena vape ini adalah salah satu bagian dari narkotika, yaitu kandungan etomidat dan kandungan ganja sintetis.
1: Dengan adanya dasar tersebut, BNN Nunukan menyatakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya BNN Nunukan mencegah vape disalahgunakan sebagai media konsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika.
0: RSUD Nunukan kini memiliki layanan baru poli bedah saraf dalam upaya menekan tingkat rujukan pasien keluar daerah. Laporan Ahmad Ilham.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan menghadirkan layanan baru poli bedah saraf yang menjadi pengembangan pelayanan spesialistik bagi masyarakat. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi upaya menekan tingkat rujukan pasien untuk mendapatkan pelayanan bedah saraf di luar daerah. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau mengatakan, selama ini pasien dengan kasus bedah saraf masih harus mendapatkan pelayanan di luar daerah akibat keterbatasan layanan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kasus bedah saraf membutuhkan tindakan medis yang cepat. Karena itu, kehadiran layanan bedah saraf di RSUD Nunukan dapat mempercepat penanganan pasien. Sebab, keterlambatan untuk mendapatkan tindakan medis berisiko menimbulkan gejala sisa pada pasien.
4: Dengan adanya pelayanan ini di rumah sakit kita, ya, saya harapkan adalah tingkat pasien yang dirujuk karena ketiadaan dokternya tadi ini bisa direduksi atau berkurang atau sama sekali nantinya tidak ada.
3: Selain itu, RSUD Nunukan yang telah memiliki layanan bedah saraf diharapkan dapat menjadi salah satu rumah sakit rujukan bedah saraf di Kalimantan Utara. Keberadaan layanan tersebut penting mengingat kasus bedah saraf membutuhkan tindakan medis yang cepat demi keselamatan pasien.
4: Di wilayah Kalimantan Utara sudah ada rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan bedah saraf. Jadi rumah sakit sekitar pun bisa merujuk ke kita di sini, di Nunukan. Begitu yang saya harap. Karena jika tidak ada pelayanan itu, sedangkan ini adalah menyangkut kecepatan dan nyawa pasien. Karena menyangkut kecepatan tindakan dan menyangkut nyawa pasien harusnya ada di Kalimantan Utara ini. Nah, inilah yang kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3: RSUD Nunukan juga telah menyiapkan dokter spesialis bedah saraf melalui kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar. Keberadaan dokter spesialis dapat memperkuat pelayanan bedah saraf kepada masyarakat.
0: Pendengar, stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Nelayan di Kelurahan Tanjung Harapan resmi dioperasikan. Laporan dari Tareri.
5: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Iwan Kurniawan menyampaikan pembukaan dan penyaluran perdana stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Nelayan PT Sembakung Harapan Jaya yang telah menghadirkan fasilitas di Kabupaten Nunukan, khususnya di Nunukan Selatan. SPBU ini bukan hanya sekadar tempat mengisi bahan bakar bensin bagi para nelayan. BBM bagian penting dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.
6: Mau melaut atau ingin melaut, perlu BBM, bahkan mengantri. Mencari ikan lebih jauh lagi, perlu BBM. Karena itu, akses BBM menjadi lebih mudah. Maka secara langsung hal ini juga sangat membantu para nelayan dalam menjalankan usahanya. Selama ini kita tahu, Kabupaten Nunukan adalah daerah wilayahnya luas, tadi disampaikan Bu Nabila, sektor masyarakatnya sebagian besar di Kabupaten Nunukan adalah sektor perikanan.
5: Ia juga mengatakan nelayan bagian penting bagi roda perekonomian di Kabupaten Nunukan. Kontribusi produk domestik regional bruto, sektor perikanan menunjukkan angka yang signifikan meningkat di setiap tahunnya. Pada zaman kondisi COVID yang paling bertahan adalah di sektor perikanan.
6: Apa yang telah kita lakukan hari ini harus kita lihat sebagai bagian daripada upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih dekat kepada nelayan. Saya berharap dengan adanya SPBU Nelayan ini, distribusi BBM lebih tertata, lebih mudah diakses, dan tentunya yang penting tepat sasaran. Karena yang subsidi ini khusus untuk nelayan, tentunya perlu ada identitas dari dinas teknis berupa rekomendasi.
5: Ia menekankan jangan sampai fasilitas yang sudah ada menyulitkan dalam pelayanan. Apa bedanya dengan SPBU yang lainnya? Oleh sebab itu kehadirannya untuk memberikan kemudahan. Namun demikian ada persyaratan ketentuan yang berlaku bagi pengguna layanan, nelayan dan pemberi jasa layanan bahwa nelayan benar-benar menjadi perhatian dan prioritas yang paling utama. Layani para nelayan dengan baik, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Sebanyak 11 perusahaan sementara terdaftar di Job Fair Nunukan 2026. Hingga 6 Oktober 2026 sore, data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan tersedia sekitar 156 lowongan untuk pencari kerja. Laporan Ferry Herdiansah.
1: Jumlah peserta dan lowongan yang terdapat pada Job Fair 2026 masih dapat bertambah seiring dengan berlangsungnya persiapan Job Fair 2026. Tahun ini, jenis pekerjaan yang ditawarkan juga lebih beragam dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Rahmawati Mato mengatakan, perkembangan tersebut tercatat pada tanggal 6 Oktober 2026.
7: Sampai dengan hari ini, tanggal 6 Oktober, jumlah perusahaan yang ikut itu sekitar 11 perusahaan, lowongan pekerjaannya sekitar 156 jabatan.
1: Rahmawati menyebutkan tahun ini mulai banyak posisi teknis yang ditawarkan perusahaan. Kebutuhan tersebut antara lain muncul dari sektor perkebunan dan pertambangan termasuk posisi operator.
7: 2026 ini mungkin agak beda sedikit dibanding tahun yang kemarin karena posisi-posisi yang kemarin tidak terbuka yang secara teknis dan lain sebagainya tuh sudah tahun ini sudah beragam. Jadi seperti di perusahaan perkebunan ini banyak teknis ya, seperti operator dan lain sebagainya juga untuk pertambangan juga sudah banyak secara teknis ya, teknis di bidang pertambangan juga banyak.
1: Dengan perkembangan sementara itu, Job Fair 2026 menghadirkan lebih banyak pilihan pekerjaan teknis dibandingkan tahun sebelumnya.
0: SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Timur jamin kualitas gizi dan kebersihan lewat standar ketat. Berikut laporannya. Memasuki hampir satu tahun beroperasi sejak diresmikan pada 15 Desember 2025, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Timur telah melewati berbagai dinamika operasional, mulai dari penyesuaian regulasi pengelolaan limbah hingga peralihan sistem insentif yang pendataan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Pengelola SPPG Basnas Nunukan Timur Sumari mengungkapkan, perjalanan pelayanan tidak lepas dari berbagai tantangan. Pada bulan April lalu, dapur sempat mengalami penangguhan atau suspend selama 3 minggu akibat persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain aspek lingkungan, tantangan juga datang dari perubahan kebijakan insentif dan sistem pendataan penerimaan manfaat sejak 5 Oktober 2026. Jika sebelumnya SPPG menerima insentif tetap sebesar 6 juta per hari, kini besaran insentif dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat real dengan alokasi 2.000 per PM dengan jumlah PM mencapai 2.752 orang.
8: Nah, sejak 6 Oktober 2026, 5 Oktober dirubah bukan 6 juta lagi tetapi berdasarkan jumlah PM. Ya, kalau jumlah PM-nya 3.000 ya kali 1 PM itu 2.000 berarti 6 juta tetap. Tetapi kalau ternyata jumlah PM-nya di bawah 3.000 berarti kan berkurang ini insentif yang diterima oleh mitra ya.
0: SPPG Bukit Arung Sejahtera masih menerima insentif sekitar 5 juta lebih setiap harinya. Kendati demikian, perubahan sistem pendataan di bawah BGN berdampak pada penghentian sementara layanan di 6 sekolah, termasuk SD 005 Pesantren Al-Aska, Pesantren Baitur Rahman, SMP PGRI, dan 2 Taman Kanak-Kanak. Sumari menjelaskan penghentian sementara sejak Senin 5 Oktober 2026 terjadi karena penyesuaian sistem baru yang mewajibkan seluruh data sekolah terdaftar langsung di BGN. Pihak SPPG BAS telah melayangkan surat resmi kepada sekolah-sekolah terdampak untuk bersabar menunggu sinkronisasi sistem.
9: Pendengar, Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusang. Laporan dari Tareri.
10: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh 4 negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
11: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di Tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan, dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan tentunya ini sangat menarik ya, di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
10: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung, bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
11: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan ya dipenuhi semuanya, artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik ya. Berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
10: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh para orang tua. Generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui irau ini mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan.
9: Pawai budaya HUT ke-27 Nunukan membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias hingga salon harus membatasi pesanan dan mulai melayani pelanggan sejak pukul 2 dini hari. Laporan Salma Amin.
12: Pawai budaya hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi ajang menampilkan keberagaman budaya, tetapi juga membawa berkah bagi penyedia jasa tata rias dengan peningkatan penghasilan hingga 40%. Tingginya kebutuhan rias bagi peserta pawai membuat sejumlah perias harus membatasi pelanggan. Salah seorang karyawan salon di Nunukan, Mimi, mengaku hanya menerima pesanan dari satu kelompok barisan karena jumlah tenaga perias yang terbatas.
13: Karena anggota perias kita kan juga enggak terlalu banyak, jadi kami enggak bisa mengcover semua begitu, terbatas gitulah. Sekitar satu kelompok lah begitu, Bu, satu perempuan semua.
12: Mimi menjelaskan satu kelompok barisan terdiri atas sekitar 150 hingga 200 orang, dengan sekitar 60% di antaranya perempuan. Keterbatasan tenaga membuat proses merias harus dimulai lebih awal agar seluruh pelanggan siap sebelum peserta berkumpul untuk mengikuti pawai.
13: Karena kan pagi-pagi pawai harus standby kan, jadi kita makeup paling tuh jam 2 lah, jam 2 mulai start sudah makeup. Karena kan banyak, Bu. Jadi harus awal-awal.
12: Pawai budaya menjadi salah satu agenda yang dinantikan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menunjukkan keberagaman dan keharmonisan masyarakat Nunukan yang hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya.
9: Demikian Anda baru saja mengikuti Warta Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lain.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

0: Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Masih bersama kami tim Nunukan pagi ini. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya di program Nunukan pagi ini hingga pukul 8 pagi hari nanti.
1: Nunukan pagi ini.
0: Baik, pendengar di program Nunukan pagi ini kami ajak Anda untuk update informasi. Kami awali informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Dolar Singapura beli di kisaran Rp13.959 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.979 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.362 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.381 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.412.711, naik Rp1.388 dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs kursdolar.com.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Malaysia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi kembali untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Selamat mengawali rutinitas Anda untuk hari ini yang punya kegiatan, yang punya acara juga ya. Semoga hari ini merupakan hari yang menyenangkan, banyak hal-hal yang positif terjadi dan akan dilakukan seperti itu. Untuk yang juga memeriahkan senam Yameto ya di paras perbatasan saat ini, selamat pagi untuk semuanya, semangat pagi, jangan terskip sarapan paginya biar bisa fokus juga, lancar segala sesuatunya. Oke, baik pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di program Nunukan Pagi. Informasi kami hadirkan untuk Anda terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 11 Oktober, di antaranya peringatan Hari Anak Perempuan Internasional. Dikutip dari situs PBB, Hari Anak Perempuan Internasional ini berawal dari Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing, China pada tahun 1995. Perwakilan negara-negara secara bulat mengangkat deklarasi Beijing untuk memajukan hak-hak perempuan termasuk juga hak anak-anak perempuan ya. Deklarasi tersebut menjadi pertama yang secara khusus menyerukan hak-hak anak perempuan. Kemudian pada 14 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengadopsi resolusi 66/170 dan menetapkan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan hak-hak anak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. PBB berharap dengan adanya hari ini, berbagai pemangku kepentingan bisa lebih peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak perempuan, serta ikut mendorong tindakan nyata memberdayakan mereka. Dan peringatan ini pendengar seringkali disertai dengan berbagai acara dan kampanye yang melibatkan pemerintah, organisasi non-profit, dan juga komunitas global. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Masih di program Nunukan Pagi ini, boleh ya untuk yang juga barangkali ada informasi ingin dikabarkan, sharing untuk pendengar kita. Silakan Anda tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, 11 Oktober juga diperingati Hari Menghentikan Bullying atau Stop Bullying Day. Hari Menghentikan Bullying ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying yang bisa berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak dan remaja. Peringatan ini dimulai oleh berbagai organisasi sosial yang peduli pada isu pendidikan dan perlindungan anak. Fokus utama adalah dari peringatan ini memberikan edukasi tentang cara-cara mencegah dan juga menangani kasus-kasus bullying di sekolah maupun lingkungan sosial lainnya. Hari Menghentikan Bullying dirayakan di beberapa negara dengan aktivitas seperti kampanye sosial, kemudian juga dilakukan penyuluhan dan penyebaran informasi di sekolah-sekolah untuk mendukung lingkungan belajar yang aman dan sehat. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda di program Nunukan pagi ini. Silakan untuk yang barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda boleh tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Kembali kami hadirkan masih di lagu-lagu pop Indonesia untuk pagi hari ini, memberikan semangat pagi untuk semuanya dan juga menemani awal rutinitas Anda.

Air putih adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air, dan air memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Tidak minum air putih secara cukup dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi. Kekurangan air dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, kelelahan, dan mulut kering. Kemudian penurunan fungsi tubuh, kekurangan air dapat menyebabkan penurunan fungsi tubuh seperti penurunan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Dan penyakit ginjal, kekurangan air putih juga dapat meningkatkan resiko penyakit ginjal dan batu ginjal. Oleh karena itu penting untuk minum air putih secara teratur dan cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas air putih per hari untuk menjaga kesehatan tubuh yang optimal. Jangan lupa cukupi kebutuhan air putih Anda hari ini.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Hari Perawat Darurat dirayakan pada tanggal 11 Oktober sebagai penghormatan kepada para perawat yang bertugas di unit gawat darurat UGD atau situasi medis darurat. Perawat darurat seringkali menjadi garda terdepan dalam menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Ini juga termasuk dalam kecelakaan atau kondisi kesehatan yang kritis. Peringatan ini bertujuan untuk menghargai dedikasi keberanian serta peran penting perawat darurat dalam menyelamatkan nyawa. Di beberapa negara, peringatan ini juga digunakan untuk memberikan pelatihan tambahan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya profesionalisme di unit gawat darurat. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih di program Nunukan pagi ini, dan hadir dengan ragam informasi seputar sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 11 Oktober.

0: cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Bus. Memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pedear makanan pedas ini sering membuat mulut terasa seperti terbakar setelah disantap. Sensasi tersebut ternyata dipicu senyawa capsaicin yang terdapat secara alami dalam cabai. Dikutip dari laman BBC, capsaicin ini merupakan senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai. Senyawa tersebut juga memunculkan sensasi terbakar ketika makanan pedas dikonsumsi. Capsaicin termasuk kelompok senyawa capsaicinoid yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia. Ketika masuk tubuh, senyawa tersebut mengaktifkan reseptor nyeri bernama TRPV. Aktivasi reseptor TRPV ini kemudian mengirimkan sinyal yang membuat tubuh merasakan panas. Padahal sensasi tersebut tidak berarti suhu tubuh benar-benar meningkat akibat makan pedas. Pendengar, Christian Moro, Profesor Media Science dan Kedokteran dari Bond University, menjelaskan bahwa capsaicin ini mengaktifkan saraf tubuh. Aktivasi tersebut membuat seseorang merasakan sensasi seolah-olah tubuhnya sedang terbakar. Sensasi pedas yang dirasakan setiap orang juga dapat berbeda karena tingkat toleransinya tidak sama. Orang yang jarang mengkonsumsi makanan pedas cenderung lebih sensitif terhadap capsaicin. Dan sebaliknya, orang yang terbiasa menyantap makanan pedas dapat memiliki toleransi lebih tinggi terhadap senyawa tersebut. Tubuh juga dapat beradaptasi terhadap sensasi panas apabila capsaicin dikonsumsi secara rutin. Dan selain sensasi terbakar, capsaicin dalam jumlah tinggi dapat menimbulkan sejumlah gangguan pada tubuh. Efek yang dilaporkan antara lain mules, ya kemudian juga refluks, mual, diare, serta nyeri pada perut dan dada. Namun meski menimbulkan rasa panas dan tidak nyaman, sensasi tersebut tidak selalu berarti tubuh mengalami kerusakan. Namun konsumsi makanan dengan kadar capsaicin sangat tinggi tetap dapat memicu efek samping tertentu. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Kami akses dari situs rri.co.id, informasi kesehatan pagi hari ini. Baik pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi, di mana kami juga akan hadirkan informasi cuaca, ya. Kita akan ketahui bersama seperti apa untuk perakiraan cuaca di Kota Nunukan dan sekitarnya sesaat lagi setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: nggak sih hidup lagi capek-capeknya? Air galon abis. Gas kompor juga abis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar email secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar email, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar email itu gratis, tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar email mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225.

0: Pendengar masih bersama kami tim Nunukan Pagi ini di program Nunukan Pagi, di mana kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Baik pendengar, sesaat lagi kami kembali ajak Anda untuk update informasi cuaca ya. Kita akan ketahui bersama bagaimana untuk situasi kondisi saat ini di Kabupaten Nunukan dan khususnya untuk informasi perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Sesaat lagi.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Baik, pendengar, saat ini di ujung telepon kami sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita coba untuk bisa tersambung langsung ya, dan juga nanti akan menyampaikan seperti apa prakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kembali selamat pagi untuk Anda pendengar. Saat ini kami sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Rai.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, apa kabar hari ini?
2: Siap, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik Mas Rai, silakan, seperti apa untuk laporan prakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi prakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan mengalami udara kabur yang menyebabkan penurunan jarak pandang. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya, untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga utara, dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk info hotspot per tanggal 10 Oktober 2026 dan perkiraan kualitas udara hari ini, pada wilayah Kalimantan Utara dideteksi hotspot dengan jumlah 7 titik. Dengan rincian, 7 hotspot memiliki tingkat kepercayaan sedang. Terkhusus pada wilayah Kabupaten Nunukan, dideteksi hotspot dengan jumlah 5 titik yang berada di wilayah Kecamatan Krayan Timur. Kemudian untuk perakiraan kualitas udara, secara umum wilayah Kabupaten Nunukan diperakirakan ke dalam kategori baik. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Rai untuk laporan perakiraan cuaca pagi ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
1: Demikian laporan cuaca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya

0: Ini sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi ini. Baik, kami akhiri dan selanjutnya jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.